107.1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. Uptown Girl dari Westlife. Melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat Kilat, dan tentunya menikmati kebersamaan kita di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan ya, sahabat Kilat ya. Dan tentunya di pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting karena ada kaitannya dengan pekerjaan, sahabat Kilat ya. Bekerja dari rumah atau remote working menawarkan banyak keuntungan, mulai dari waktu yang lebih fleksibel hingga tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan menuju kantor. Namun di balik segala kemudahannya, bekerja dari rumah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang menjadi sedikit kabur ya, sahabat Kilat. Akibatnya banyak pekerjaan jarak jauh merasa sulit benar-benar lepas dari pekerjaan, sehingga lebih rentan mengalami stres hingga burnout. Nah, menurut penulis dan pakar pengambil keputusan berbasis perilaku di psychology

Today, Gleb Sipursky, salah satu penyebabnya adalah hilangnya momen transisi yang biasanya terjadi saat seseorang bekerja dan pulang kerja. Nah, ini kan terkait dengan perubahan atau terjadi kebiasaan baru ya, new normal. Ketika waktu COVID-19 terjadi, kemudian ada keputusan atau ada kebijakan untuk perusahaan bagi karyawan-karyawannya dipekerjakan di rumah saja. Nah sahabat Kelight, dalam psikologi momen tersebut berfungsi sebagai liminal space, yaitu masa transisi yang membantu otak berganti peran dari kehidupan pribadi ke pekerjaan lalu kembali lagi setelah jam kerja berakhir. Nah, ketika bekerja dari rumah, masa transisi itu tidak ada lagi. Karena itu penting bagi pekerja jarak jauh untuk menciptakan ritual sederhana untuk membantu otak memahami kapan harus mulai kerja dan kapan saatnya harus beristirahat. Nah, ini terjadi pada saya juga ketika saya bekerja di rumah. Mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang kita lupa waktu ya, makan agak terganggu ya, padahal di rumah tuh lebih santai ya, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya serba dekat begitu ya. Tetapi ya itu, tadinya kalau bekerja di kantor itu 8 jam ya, office hour itu 8 jam, sekitar 8 jam atau 7 jam, tetapi di rumah itu bisa lebih dari jam yang ditentukan oleh dalam pekerjaan tersebut. Nah, tips agar tetap waras saat bekerja di rumah, sahabat Kelight, jalan kaki sebelum mulai bekerja. Jadi salah satu yang sederhana kita bisa lakukan yaitu menciptakan perjalanan seperti halnya kita ke kantor, sahabat Kelight. Jadi versi sendiri atau fake commute ya. Apabila sahabat Kelight berjalan kaki sekitar 10 hingga 15 menit ya, sebelum mulai bekerja, nah aktivitas sederhana ini memberi sinyal kepada otak kita bahwa hari ini kita mulai bekerja. Nah, hal yang sangat juga dapat dilakukan setelah jam kerja selesai, berjalan santai di sekitar rumah dapat membantu tubuh kita untuk pikiran kita beralih ke mode bekerja atau dari mode bekerja ke waktu istirahat. Jadi gunakan waktu transisi untuk menenangkan pikiran, sahabat Kelight. Jika tidak ingin berjalan kaki, manfaatkan beberapa menit sebelum bekerja untuk melakukan aktivitas yang menenangkan. Ya, misalnya mendengarkan musik, atau melihat podcast, atau mendengarkan podcast favorit, kemudian membaca beberapa halaman buku, atau menikmati secangkir kopi dengan kadar gula sedikit ya, dan membuka laptop. Nah, rutinitas kecil ini bisa membantu mempersiapkan mental sebelum menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan di rumah ya, sahabat Kelight. Oke, kita lanjutkan kembali ke persembahan kita, dan masih bersama saya Adil Maulana. Kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu bagus khas Kelight FM.

0: Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.
1: Sound. 107.1 Bandung's inspiring sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan realisasi pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai 2.765,13 triliun rupiah. Dikutip dari kompas.com, pemerintah juga mencatat perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% dan tingkat kemiskinan menjadi 8,25% sepanjang tahun lalu. Dari total pendapatan negara 2.765,13 triliun rupiah terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak PNBB senilai 541,53 triliun rupiah, serta penerimaan hibah 5,43 triliun rupiah. Dan sahabat K-Light, menurutnya optimalisasi pendapatan negara selama 2025 menghadapi tantangan yang besar. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, tetapi juga penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai atau PPH pada barang mewah. Lalu percepatan penyelesaian restitusi pajak untuk menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai 3.435,46 triliun rupiah, dan nilai tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.586,42 triliun rupiah dan transfer ke daerah. Realisasi belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan rencana awal setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Bilit itu mendorong efisiensi belanja senilai 306,7 triliun rupiah, sekaligus membuka ruang relaksasi melalui Program Anggaran Belanja Tambahan atau ABT 206,4 triliun rupiah untuk mendukung implementasi berbagai program prioritas.
0: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, mungkin sahabat-sahabat K-Lite sudah beralih tempat dari mulai perjalanan dari rumah ya menuju tempat kerja, dan mungkin ada juga sahabat-sahabat K-Lite yang saat ini menikmati suasana di rumah dengan melakukan beberapa aktivitas olahraga ya sahabat K-Lite. Nah, belakangan ini di media sosial dipenuhi dengan unggahan orang yang membagikan rutinitas angkat beban mereka di pusat kebugaran, terutama yang sedang mempersiapkan diri mengikuti kompetisi high rocks ya. Padahal dulu alat kardio seperti mesin lari atau sepeda statis selalu menjadi primadona, sedangkan angkat beban dianggap khusus bagi pria yang ingin membentuk otot-ototnya. Dan pergeseran tren ini rupanya disambut positif oleh para ahli. Nah, sahabat K-Lite, angkat beban memang sangat bagus untuk membangun kekuatan, tetapi tetap penting untuk tidak mengabaikan kardio. Aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, ataupun aktivitas yang tidak high impact seperti itu membantu menjaga kesehatan jantung untuk meningkatkan stamina. Melakukan keduanya menciptakan rutinitas kebugaran yang seimbang yang mendukung kesehatan kita secara keseluruhan. Ada beberapa perubahan yang langsung terasa ketika kita mengangkat beban setiap hari. Dan menariknya, manfaat tercepat ini tidak berkaitan dengan bentuk fisik ataupun kekuatan apapun. Kecuali kita ingin membentuk otot-otot itu, kita harus melakukan sesuai dengan arahan personal trainer. Dalam beberapa minggu, mungkin sahabat K-Lite menyadari rutinitas harian seperti menaiki tangga atau mengangkat barang belanjaan terasa jauh lebih ringan. Nah, jika kita melakukan hal tersebut secara konsisten dan bertahun-tahun, kondisi fisik dan mental akan semakin prima, dan otot serta tulang akan semakin kuat dan terbentuk dengan baik. Ya, sahabat K-Lite, tidak perlu menjadi badan yang wow begitu, tetapi yang penting adalah fit. Dan banyak sekali orang yang berperampilan biasa-biasa saja, tetapi jika kita ajak lari atau misalkan berolahraga yang bisa boleh dikatakan lebih berat daripada kita, dengan konsisten olahraga yang tidak berat seperti itu, seperti angkat beban yang membutuhkan apa ya tenaga ekstra begitu ya, stamina itu jauh lebih penting dibandingkan dengan bentuk ya sahabat K-Lite. Kalau mungkin secara bentuk ingin seperti idealnya seperti apa, tentu kita harus konsultasi kepada personal trainer kita. Apa yang mau dibagus ini? Apakah kita mengecilin perut, ataukah kita ketika pakai kaos itu dada kita lebih lebar, bahu kita lebih bidang, atau dada kita lebih kekar begitu ya, atau mungkin bagian kaki kita lebih kuat. Nah, itu perlu dilakukan melihat dari orang-orang yang sudah ahli di bidang olahraga tersebut atau bidang fitness tersebut. Baiklah sahabat K-Lite, masih bersama saya Adil Maulana dan masih menemani Anda dengan beragam informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis. Dan tidak lupa musik-musik yang akan hadir untuk sahabat-sahabat K-Lite akan mengantarkan kita lebih semangat ya sahabat K-Lite. Seperti halnya sahabat Anita yang katanya betul lagu bisa membuat olahraga di rumah lebih asik katanya gitu ya. Oke sahabat K-Lite, jangan pindah channel Anda. Kalau apabila masih olahraga di rumah santai, kita nikmati terus kebersamaan kita hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang naik turun dalam beberapa waktu terakhir kembali menunjukkan pasar saham bergerak dalam siklus yang tidak terlalu mulai diprediksi. Direktur Retail Markets and Technology BNI Sekuritas Teddy Ishadi menuturkan, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, saham dividen dapat menjadi salah satu pendekatan yang lebih ramah bagi investor pemula. Ia menambahkan beberapa saham dividen dapat menawarkan dividen yield yang berada di kisaran 3 hingga 6% per tahun. Investor tetap bisa memperoleh imbal hasil meskipun pergerakan harga saham tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, saham dividen lebih mudah dipahami karena tidak hanya bergantung pada pergerakan harga, sekaligus membantu mengurangi tekanan psikologis investor di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Sementara itu, sektor komoditas seperti Bukit Asam, PTBA, dan Indo Tambang Raya Megah atau ITMG cenderung memiliki pola dividen lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh siklus harga komoditas. Sementara itu, Telkom Indonesia berada di posisi relatif seimbang dengan riwayat pembagian dividen relatif konsisten dan potensi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Come date merupakan hari terakhir investor dapat membeli saham dan tetap berhak atas dividen yang akan dibagikan, serta memasuki ex date investor yang baru membeli saham tidak lagi berhak memperoleh dividen tersebut. Sementara itu, recording date adalah tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima dividen, sedangkan payment date merupakan tanggal pembayaran dividen kepada investor yang berhak. Dengan kata lain, periode April hingga Juli biasanya menjadi periode banyak emiten mengumumkan dan membagikan dividen. Dalam praktiknya, investor umumnya menerapkan dua strategi sederhana dalam berinvestasi pada saham dividen, yaitu buy and hold pada saham-saham yang memiliki fundamental baik, serta melakukan reinvestasi dividen untuk menambah kepemilikan saham secara bertahap.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, 3 jam sudah kebersamaan kita dalam morning review kita. Dan tentunya selama 3 jam ke depan mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan ya sahabat K-Light. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung dan juga beratensi di kebersamaan kita di pagi hari hingga jam 9 ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga sehat selalu sahabat K-Light, semangat dan tentunya apapun yang kita rencanakan di hari ini atas segala niat yang baik, pasti hasilnya pun akan baik. Sampai jumpa sahabat K-Light di kebersamaan yang lain dan saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: K-Light FM. Time for more music.
2: Bandung Inspiring Sounds.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

107,1 Kelai FM Bandung, Inspiring Sound sahabat Kelai, 3 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Fisolvia Kusman bisa menemani Anda. Terima kasih ya atas doanya ya. Dan gimana nih, saya ngikutin enggak juga ya. Tapi kan sekarang ini pasti yang penggemar bola lagi tertuju pada Piala Dunia 2026 ya. Dan timnas Portugal yang sukses menyingkirkan Kroasia nih 2-1 lewat gol telat Goncalo Ramos. Cristiano Ronaldo pun juga cetak rekor bersejarah di fase gugur Piala Dunia 2026. Begitu katanya informasi yang saya dapatkan dari inilah.com sahabat Kelight. Dan kemenangan ini juga sekaligus mengakhiri perjalanan panjang dan emosional Kapten Kroasia Luka Modric dalam upaya kelimanya dan kemungkinan besar yang terakhir di panggung Piala Dunia. Begitu sahabat Kelight, mengerti banget soal bola? Jelas saya enggak. Tapi dulu saya sering banget nonton Piala Dunia karena orang-orang rumah sedang nonton bola gitu. Nah kalau misalnya tim favorit, kalau dulu ganti-ganti, kadang-kadang Prancis, kadang Jerman, kadang Belanda gitu. Kalau sekarang nggak tahu deh. Sahabat Kelight, yang pasti saya di sini menemani Anda. Dan kalau yang lagi Jumatan silakan Jumatan, yang nggak Jumatan ya silakan langsung bergabung di 0812-03-1972. Sudah ada beberapa yang bergabung, saya akan bacakan seperti biasa. Dan hari ini nggak ada nggak ada talk show. Jadi saya bebas terus nemenin Anda 3 jam ya. Silakan untuk Anda bergabung. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM saya akan putarkan untuk Anda. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Sahabat Henry di Taman Kopo Indah, Pak Henry sudah diputar lagunya ya, dari AB3. Dan juga ada Mas Hadian. Mas Hadian apa kabar? Udah pulang Jumatan kayaknya ya. Mengenang masa muda dari Rita Effendi, Saling Setia. Itu mah salah satu lagu favorit saya. Iya. Nanti diputar ya, agak deket jam 1 ya. Enggak sih. Bisa juga, nanti kita lihat ya, sebentar akan dihadirkan lagunya. Dan sahabat Kelight, tentu saja saya masih di sini menemani Anda. Selamat makan siang loh untuk Anda yang lagi makan siang, dan juga untuk Anda yang baru pulang Jumatan, terus abis itu Jumatan bersama dengan teman-teman, atau juga pulang dulu ke rumah untuk makan siang gitu ya, terus nanti kembali lagi ke kantor, atau udah dibekelin makan siangnya sama istri tercinta. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Yang pasti silahkan untuk Anda yang sedang berkegiatan hari ini di 3 Juli. 20 apa coba? Udah 3 Juli ini, Vivi. Hari Jumat 3 Juli 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun. Yang pasti sekali lagi silakan untuk Anda bergabung 0812-203-1972, kita request ya lagu-lagu favorit yang memang memberikan kenangan tersendiri untuk Anda, atau juga gak ada kenangannya tapi Anda suka banget sama lagu itu. Kayak lagu ini nih untuk Anda, sahabat Kelight, Jiran-jiran.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Mas Hadian sudah diputar lagunya ya. Ini salah satu lagu favorit juga, lagu favorit saya juga. Ini Faithful Sky lagunya. Sambil apa katanya, sudah sambil istirahat sambil dengar katanya. Iya, istirahat siang ya. Ini biasanya kantor istirahatnya sampai pukul sekitar pukul 2 siang itu masih ada spare-nya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada janjian ketemu sama klien Anda. Mas Doni di Karasak nanti lagunya dihadirkan sesudah jam 1 siang ya, karena berita jam 1 dulu nih sepertinya. Tapi satu informasi dulu bagi Anda yang barangkali ingin menabung atau deposito yang aman, terus juga untuk kredit multiguna gitu ya. Anda udah tahu kan di Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM ini kita ya itu tadi bisa nabung deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM juga prosesnya cepat, syaratnya gampang dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, kemudian juga agunan sertifikat rumah. Kalau misalnya mau berangkat haji, BPRGM juga siap membantu Anda. Jadi silakan ya kunjungi BPRGM untuk sahabat Kelat yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi saja di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464 atau 0821285871. Sekali lagi 0224222464 atau di 0821285871.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sebelum kita nanti bersama di Jabar Now ya, habis itu saya akan membuka request lagi sahabat. Saya pengen dulu cerita tentang lagu This I Promise You and Sing tadi, dan juga kenapa saya putar lagu Richard Marx dengan Now and Forever. Karena memang kalau misalnya Anda tahu lagu This I Promise You and Sing yang menduduki posisi 5 di tangga lagu dunia begitu ya, ketika itu pada tahun sekitar akhir 90-an awal tahun 2000-an. Itu This I Promise You ini kita tahu bahwa NSYNC adalah salah satu boys band yang luar biasa, dan This I Promise You adalah sebuah balada yang direkam oleh boy band Amerika NSYNC dan diliris pada September 2000 sebagai single ketiga dan terakhir di Amerika Serikat dan single keempat dan terakhir di Eropa. Dan ini adalah karya dari Richard Marx, sahabat Kirlite. Jadi ketika itu si NSYNC ini pengen lagu yang lebih dewasa begitu. Lagu ini ditulis oleh Richard Marx di studionya, dan ya itu dia pengen, si NSYNC ini pengen sebuah lagu balada yang lebih lembut dan dewasa, yang memberikan sentuhan emosional mendalam di tengah lagu-lagu upbeat yang mendominasi album NSYNC gitu. Sampai akhirnya ya Richard Marx ini secara khusus menyusun lagu ini dengan struktur vokal yang kita tahu NSYNC ada Justin Timberlake dan juga JC Chasey yang ini keren banget suaranya, sebelum akhirnya suara-suara mereka tuh bersatu dengan harmoni chorus yang megah, dan yaitu mencapai posisi nomor 5 di tangga lagu bergengsi US Billboard Hot 100, sahabat Kelight. Kalau misalnya Anda lihat video klipnya juga keren banget ya, mengambil lokasi syuting di Redwood National Park di San Francisco, dan keren banget. Kalau misalnya Anda suka dengan boys band, NSYNC salah satunya, pasti Anda tahu kalau This I Promise You ini merupakan salah satu single atau lagu yang hits dari NSYNC yang ternyata diciptakan oleh si ganteng Richard Marx. Habis jam 1 saya akan kembali lagi menemani Anda.

0: 105.1.
1: Maling terekam CCTV datang untuk sholat pulang kondor uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
2: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
3: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6.
2: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
4: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
1: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
5: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
6: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
7: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek Hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atau menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
8: Pada saat Hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
7: Ato menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus Telu. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda, akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
0: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk di antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
9: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
0: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
10: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
0: Diharapkan ke depan pasca penataan ini kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman dan aman serta ramah lingkungan.
1: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
11: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
12: Saya sangat terharu ya Pak, sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
1: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
13: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Langenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
14: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
13: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s, the 80s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM.
1: Ini rahasia yang telah kamu untar.
0: Bandung's Inspiring Sound, sahabat K-Light. Bertengkar Manis, Rosa, featuring Barsena Bestandi, seorang penyanyi muda berbakat dan sering juga mengcover banyak lagu. Berdua dengan Rosa dengan satu lagu yang keren sekali, cantik banget lagunya dan bisa Anda request ya, sahabat Kelai, sebagai sebenarnya bukan new entry ya, karena udah lama lumayan masuk di Kelai FM, jadi bisa Anda request ya. Oke, dan sebelumnya juga ada requestnya yang disuka oleh Mas Doni di Karasak, Huayam, Alan Walker featuring Putri Aryani. Itu sudah diputar juga. Kemudian juga ada Ibu Edit. Halo Ibu Edit, please please please, dari Johnny Logan. Ini salam bahagia untuk semua pendengar K-Light katanya. Terima kasih banyak Ibu doanya, dan juga lagunya nanti sebentar akan dihadirkan. Sehat-sehat dan bahagia selalu juga untuk Ibu. Kemudian juga Mas Dodi Syafrudin, lagu Beautiful Girl-nya juga ditunggu ya, sahabat K-Light. Ibu Anita apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Mas Budi, terus Mbak Maulin apa kabar nih? Sehat-sehat selalu ya. Kemudian Mbak Andila di Dago. Terus juga ada Mas Anton di Pasteur. Kemudian Mas Bono di Pangandaran. Kumaha Damang, apa kabar? Masih banyak waktu, silakan ya sampai pukul 3 sore karena ini request hour-nya K-Light FM, di mana Anda bisa menikmati lagu-lagu bagus khas K-Light yang bisa Anda pilihkan tentu saja. Terima kasih sudah menikmati streaming via radio analog, juga terima kasih dimanapun Anda berada.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, oke, kita sudah berada di interval, ujung interval yang kedua ya, sahabat Kelight. Dan itu tadi satu lagu yang disuka oleh Mas Agus dari Mariah Carey dengan Boys to Men dengan One Sweet Day. Mas Agunsa di streaming di Ciamis. Wah, Masya Allah. Terus kemudian juga Ibu Edith di Ciwaruga, please, please, please, Johnny Logan sudah diputar ya. Salam bahagia juga untuk Ibu Edith sekeluarga. Dan kemudian juga ini ada Mbak Nabila yang suka dengan January Christie. Saya pikir ini terputar nanti sesudah jam 2, tapi ternyata bisa terputar sebelum jam 2 siang. Sudah tanpa berlama-lama, nanti akan saya hadirkan satu persatu lagunya. Dan kita akan ketemu lagi nanti jam 2 siang ya. Mbak Nabila, ditunggu lagunya nanti diputar. Dan ini sebelum saya putarkan lagunya Mbak Nabila, ini ada beberapa lagu yang tahun-tahun 89-90-an awal lah gitu ya. Ini lagunya sempat ngehits banget dari duo penyanyi cantik, yang satu Debbie Gibson, yang satu Tiffany, untuk Anda.

0: Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan kabel udara berlanjut ke koridor Asia Afrika. Polda Jabar buka layanan pengaduan untuk korban tersangka TH. RSHS terjunkan 40 dokter tangani pasien korban penyekapan dan penyiksaan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masyarakat Kota Bandung saat ini semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan mental. Warga tidak memerlukan surat rujukan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis di 12 puskesmas yang telah menyediakan layanan tersebut. Psikolog klinis PKM Kota Bandung, Adelia Oktavia Siswoyo, mengatakan layanan psikolog tersedia di 12 puskesmas, antara lain Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, dan Pasir Kaliki. Layanan serupa juga hadir di Puskesmas Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan Cipadung. Layanan dapat diakses seluruh warga Kota Bandung menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus terdaftar di puskesmas yang sama. Sedangkan masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan layanan dengan hanya membayar retribusi sebesar Rp15.000. Dengan biaya tersebut, masyarakat memperoleh sesi konsultasi selama 30 hingga 40 menit. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, psikolog di puskesmas juga akan membantu proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa atau psikiater. Pemerintah Kota Bandung bersama PT Bandung Infra Investama atau BII melanjutkan penataan kabel udara di kawasan Jalan Asia Afrika sebagai bagian dari upaya mewujudkan ruang kota yang lebih tertata. Penataan difokuskan pada ruas Jalan Asia Afrika mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar. Kepala Bagian Operasional PT BII, Bobby Surya Alam, mengatakan pekerjaan mencakup pemotongan kabel di sisi kiri dan kanan Jalan Asia Afrika, termasuk kabel yang melintang atau crossing pada sejumlah titik di sepanjang koridor tersebut. Menurutnya, proses penataan kabel yang melibatkan sejumlah OPD, antara lain Diskominfo, Dishub, DSDABM, Satpol PP, dan aparat kewilayahan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti.
1: Kita melakukan agenda pemutusan kabel di Jalan Asia Afrika, tepatnya dari Simpang 5 sampai ke perempatan Tamblong Lengkong Besar.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepolisian Daerah Jawa Barat membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban TH. Polisi sudah menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya menerima sejumlah unggahan di media sosial yang berisi pengakuan dari orang-orang yang menyebut sebagai korban. Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian. Hendra menegaskan Polda Jabar telah membuka ruang keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat.
3: Kita buka konsultasinya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke media.
0: Dibukanya layanan pengaduan oleh polisi dalam kasus yang melibatkan tersangka TH direspon sejumlah warga. Salah satu korban, Suganda, telah melaporkan kasus perampasan motor yang dilakukan oleh tersangka TH ke posko pengaduan Polda Jabar.
4: Ya, dikejar di Ranca Ekek, katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau di itu, padahal motor itu di dibawa lari sama dia.
0: Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung mengerahkan 40 orang dokter ahli untuk menangani korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR yang kini dirawat di rumah sakit tersebut. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, mengatakan tim dokter akan menangani kondisi pasien yang mengalami luka berat, kurang gizi akibat penyekapan, hingga kedepannya akan melakukan rekonstruksi wajah korban secara bertahap. Menurut Rahim, pemulihan kondisi korban sangat penting dilakukan untuk menghadapi operasi rekonstruksi, mengingat saat awal datang ke rumah sakit, korban dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka berat yang terdapat di kepala dan wajahnya. Bahkan tim medis menemukan adanya belatung di luka infeksi kepala.
5: Yang paling berat adalah di bagian wajah, dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, dalam mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati layar sempurna sangat sulit. Kami yang akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani itu, dari mulai penyakit dalam, gagal mulut, gagal masih penyakit dalam.
0: Tumpukan barang bukti dari 260 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Juni 2026 dimusnahkan oleh Kejari Kabupaten Bandung. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa narkotika, obat keras tertentu, senjata tajam, rokok ilegal, hingga ratusan barang yang digunakan pelaku kejahatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, mengatakan pemusnahan merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap. Nurma Jayani menambahkan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum, sekaligus bentuk akuntabilitas kejaksaan kepada masyarakat.
6: Ya, kalau narkotika golongan 1 sabu-sabu 228,9363 gram, terus ganja 11.993 gram, ganja sintetis sebanyak 4.047,36 gram, dan trimedal dan tramadol sebanyak 24,135 butir. Dari cukai ya, rokok yang tanpa cukai 828,489 batang, terus handphone elektronik, timbang elektronik, flash disk 164 buah, senjata tajam 67 buah, kunci liter T.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter @

107,1 Killer FM Bandung's Inspiring Sounds Abad Killite. Oke, kita sudah berada di interval kedua ya. Kalau tadi ada Tevin Campbell sebelumnya dengan

The Impossible Dream yang disuka oleh Mbak Endang Sugiyarti yang katanya lagi ketemuan sama Dokter Indra ya. Selamat siang juga untuk Dokter Indra Kamuhtadi ya, sehat-sehat selalu. Salam untuk Mbak Savana juga di Kota Baru Parahyangan, kata Mbak Endang sudah diputar lagu The Impossible Dream-nya. Dan juga Mbak Indri Melani, kata Mbak Indri selalu asyik ya lagu-lagunya Bang Elva. Iya, benar banget, setuju. Dan Sherina ini merupakan salah satu anak didik dari Bang Elva Sesoria juga ya, Bang Elva almarhum. Dan kita tahu bahwa Sherina memulai karirnya dari dia usia masih kecil. Kalau tidak salah, vocal coach-nya itu adalah Uci, yang mana merupakan anggota dari Elva Singers juga begitu. Baik, lagu-lagunya sudah dihadirkan. Sementara untuk Mas Adi, sebentar akan dihadirkan Alpha Feel-nya Forever Young. Siapa sih yang gak kepengen muda terus ya kan? Kayaknya semua orang juga pengen kelihatan muda. Udah gitu pengen umurnya teh gak nambah-nambah, muda aja gitu. Terus kemudian juga ada Mas Bibi, ini We Are The World-nya nanti ditunggu, lagunya Kang Bibi ya, hatur nuhun sudah request. Terus juga untuk Mbak Reni Okil, Ibu Anita, terima kasih. Mbak Cecil katanya lagunya 90-an abis, lagunya syahdu semua. Iya ya, gak kebenaran. Gak disengaja juga sih sebenarnya, tapi alhamdulillah kalau misalnya nuansa 90-an dapat banget. Karena sebetulnya sih bukan cuma lagu 90-an aja yang bisa Anda request di Kelight FM ya, sahabat Kelight. Jadi lagu-lagu baru pun selalu saya bilang sama Anda, kalau memang ada di Kelight FM lagu baru itu ada. Ada yang request sama saya, mudah-mudahan nanti kita bisa masuk deh ya, new entry, Nona, Roller Braid, terus juga apa yang sekarang lagi hits itu, Nona itu adalah empat perempuan muda asal Indonesia yang go internasional dengan lagu-lagunya yang keren. Mudah-mudahan nanti tuh jadi bisa diputar di Kelight FM ya. Oke, tapi sebelumnya ini lagu-lagu yang akan saya hadirkan sahabat di 22 menit lepas saya pukul 2 siang di tengah cuaca yang terik. Dan kalau bicara soal cuaca terik, apa yang pengen Anda lakukan? Kalau saya mah niis ya, sampai sudah cukup ah niisnya tuh dari tadi gitu. Saya sudah berapa lama ya, hampir 3 jam saya di sini menemani Anda di tengah AC yang dingin banget sahabat Kelight. Jadi gak kerasa tuh panasnya, nanti begitu keluar kerasa lagi panasnya. Nah ini bicara soal panas terik matahari seperti ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen yang di apply atau di aplikasi lagi selama di aplikasi ke muka Anda tuh selama 3 jam kalau gak salah, 3 jam sekali apa 2 jam sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pagi Anda sudah keluar rumah terus menggunakan sunscreen, nah siang ini tadi jam 12 Anda harus sudah menggunakan sunscreen lagi. Apalagi kalau misalnya memang Anda berpergian atau sering mobilitas di luar di luar jalanan Kota Bandung, di jalanan Kota Bandung begitu ya. Terima kasih loh untuk Anda yang sudah bersedia untuk selalu mendengarkan Tel Total sambil Anda request. Terima kasih banyak. Dan ini untuk Mas Adi, terus juga untuk Kang Bibi dan juga untuk yang lain-lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Tel Total.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, 41 menit lepas dari pukul 2 siang. Dan sahabat Kelight, itu tadi ya lagu yang disuka oleh Mas Taufik ya. Terus sebelumnya ada Kang Bibi juga yang suka dengan lagu US for AIDS ya. We Are The World, terus barusan Yellow dari Coldplay, Chris Martin, siapa yang suka? Dan siapa yang beberapa tahun lalu ikutan war tiket untuk dapat Coldplay tour? Atau Anda juga nonton ininya, apa namanya, tournya? Kalau saya mah nonton tapi di YouTube aja. Aduh, sahabat Kelight. Ini ngomongin soal 13 tim negara lolos 16 besar Piala Dunia 2026. Tadi kan saya bilang sama Anda ya, saya nggak terlalu suka bola juga karena ya nggak ngerti juga gitu ya. Tapi ya karena ini Piala Dunia 2026, di mana ini boleh dibilang sebagai pesta untuk penyuka bola begitu ya. Walaupun mungkin ya baru sebatas Asia aja ya timnas kita ya. Kalau tidak salah belum ke dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan entah kapan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bisa berhasil untuk masuk ke Piala Dunia selanjutnya, ya gak sih sahabat Kelight? Ini 13 tim negara lolos, itu adalah salah satunya. Sebentar. Kalau dulu ya saya tuh bilang sama Anda kan, kalau gak Belanda, saya kadang suka pegang Belanda, Prancis, Jerman, enggak sih, Belanda, Prancis, Italia, bukan Jerman maksud saya. Tapi sekarang ini kok gak ada ya Italia. Yang saya quote ini dari CNN, 13 tim negara lolos di 16 besar itu, 13-nya adalah Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, dan Swiss. Ya gitu sih, benar gak sih? Gitu tuh. Jadi saya gak tahu apakah ada Italia, ada gak? Enggak kayaknya ya. Terus juga ya, atau juga belum mungkin ya. Ini karena belum ini juga, apa namanya, belum final juga ya kalau tidak salah ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda suka pencinta Inggris, ya ini masuk. Pencinta Amerika, Portugal, ini masuk. Tapi yang suka dengan Italia, terus yang suka dengan Belanda, ini nggak tahu nih, nggak ada di daftar negara, tim negara sepak bola yang lolos di Piala Dunia 2026. Ya sudahlah ya, kita tinggalkan aja obrolan seputar Piala Dunia, karena memang juga pertama, saya tidak terlalu paham juga. Hanya sekedar menginformasikan sama Anda begitu, aduh. Terus kemudian juga apa namanya, hasil Piala Dunia ya kan masih berubah-ubah begitu ya. Kita lihat saja begitu siapa ya nanti yang akan memenangkan Piala Dunia 2026 ini. Itu aja lah gitu ya, langsung aja siapa yang masuk nanti ke juaranya. Tapi luar biasa ini di grup-grup chat, di WA grup gitu ya, khususnya bagi penggemar bola, ini memang menjadi perbincangan yang sengit atau luar biasa ini. Ya sudah sahabat Kelight, sudah beberapa menit lagi dan sepertinya juga saya gak bisa buka request lagi ya, karena tinggal beberapa menit saya menemani Anda. Jadi ya sudah, kita nikmati saja beberapa lagu berikut ini di Tell to Tell hari ini sahabat Kelight.

Seratus 7,1 KLIR FM Bandung, inspiring sama sahabat KLIR. 3 jam sudah saya menemani Anda sahabat KLIR dengan lagu-lagu yang kata Mbak Cecil, banyak lagu 90-an. Ya begitulah ya, kadang-kadang warnanya itu apa ya, maksudnya penuh dengan nuansa tahun 90-an atau juga mix gitu ya, karena namanya juga Tell to Tell. Di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda sahabat, tapi tenang, saya udahan dulu nih hari ini. Tapi kalau misalnya mau request yang sambil beristirahat malam, ya nanti di Soft Sensation pukul 9 sampai dengan 12 malam bersama dengan akang-akang sahabat yang lain yang punya suara yang keren teak ya. Menemani waktu tidur Anda, begitu istirahat Anda. Sekarang saya udahan dulu, insya Allah kita ketemu lagi. Ini hari apa? Hari Jumat. Ya ampun, udah mulai masuk weekend lagi. Happy weekend untuk semuanya ya sahabat KLIR. Doakan deh supaya kita semua bisa tetap sehat ya, semangat. Lalu kemudian juga ya itu tadi, setiap langkah-langkah kita diberikan tuntunan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga setiap langkah kita mendapatkan ridho serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, happy weekend untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi, ya pokoknya nanti kita ketemu lagi deh insya Allah. Insya Allah saya nemenin Anda. Happy weekend untuk Anda semuanya. Sampaikan salam paling hangat untuk orang-orang terdekat. Terima kasih banyak. Dan sesudah ini hari Jumat, jangan lupa ada Stay Way to Heaven bersama dengan sahabat Angga Andika dan juga tentu saja Bapak Ustadz. Dan juga rangkaian lagu-lagu bagus khas KLIR FM masih akan tetap terus menemani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai Tanganyika hadir kembali bersama di sore ini Afternoon Light edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan teknologi informasi. Dan seperti biasa di pukul 16.30 nanti kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven, masih tentang hijrah, tapi hijrah kali ini adalah hijrah paradigma. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812-203-1972 dan juga melalui layanan Zoom yang nanti akan saya share linknya.

Blues Inspiring Sound 107,5 FM. Selamat sore sahabat jalan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore ini. Semoga sejak pagi tadi hingga sore ini pekerjaan-pekerjaan Anda sudah terselesaikan dengan baik, dengan rapi, dan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Anda. Sahabat jalan, teknologi pengenalan wajah atau facial recognition berbasis kecerdasan buatan atau AI kembali memakan korban salah tangkap di Amerika Serikat. Dua pria yang tidak terlibat kejahatan harus menjalani penahanan dan proses hukum panjang akibat kesalahan identifikasi sistem AI yang digunakan kepolisian setempat. Jalil Richardson, warga Charlotte, North Carolina, baru bebas usai menghabiskan lebih dari 50 hari di tahanan atas tuduhan pencurian kendaraan di Jacksonville. Dan menurut keterangan kantor kejaksaan Florida, kepolisian memasukkan rekaman kamera pengawas ke sistem pengenalan wajah berbasis AI yang mengidentifikasi Richardson dengan tingkat kecocokan 85%. Dan kecocokan itu ditambah dua keterangan saksi mata dianggap cukup

menetapkan alasan kuat untuk menahannya. Meski ia sebenarnya sedang bekerja ratusan kilometer dari lokasi kejadian saat terjadi. Dan setelah pengacaranya membuktikan alibi di persidangan, jaksa akhirnya mencabut dakwaan. Dan dampak kasus ini melampaui masa tahanan yang diterima Richardson. Kasus salah tangkap ini membuatnya kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan hak asuh dua anaknya. Dan kasus serupa lebih dulu menimpa Robert Dillon, pria 52 tahun asal Fort Myers, Florida. Algoritma pengenalan wajah kepolisian Jacksonville Beach sempat mencatat kecocokan 93% antara Dillon dan pria yang terancam kamera di sebuah gerai McDonald's. Diduga berupaya membujuk anak perempuan di bawah umur untuk pergi bersamanya. Padahal Dillon tinggal lebih dari 480 km dari lokasi kejadian dan mengaku tidak pernah ke sana.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sutherland. Sahabat Gelet, seperti biasa nanti pukul 16.30 di hari Jumat kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Anda bisa bergabung nanti seperti biasa di 0812-203-1972. Kita masih bersama-sama di sore ini di Off the Road Light di edisi Jumat 3 Juli 2026. Sahabat Gelet, Indonesia terancam kehilangan satu-satunya es abadi di kawasan tropis. Pakar Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan lapisan es di puncak Jayawijaya, Papua akan hilang total pada akhir tahun 2026 atau awal 2027. Dan BMKG menyebut laju penyusutan es ini berlangsung drastis. Pada tahun 1988, luas hamparan es gletser tropis mencapai sekitar 4,3 km persegi. Namun hingga September 2025, luasnya tinggal sekitar 0,09 km persegi atau hanya sekitar 2% dari luas yang tercatat hampir 4 dekade lalu. Bukan hanya luas yang menyusut, ketebalan es juga terus menipis dengan cepat. Dan pada tahun 2010, ketebalan es di titik pengukuran mencapai sekitar 32 meter. Pada tahun 2023, angka ini tinggal sekitar 4 meter. Dan pemantauan terbaru bahkan melaporkan es di titik tersebut sudah mencair sepenuhnya. Menurut BMKG, sejak 2016, laju penipisan es diperkirakan mencapai 2 hingga 2,5 meter per tahun. Fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global dan El Nino yang membuat suhu semakin tinggi dan cuaca lebih kering di Indonesia.

Bandisis Barisa 107,1 FM. Sahabat kalian BPR Kuda Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat kilat, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

Bandung Zins Barisan 107,1 FM. Sahabat Gilead, kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung, pilihan yang tepat menuju masa depan. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi 0812-5223-5029. 0812-5223-5029 atau silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antafani Bandung. Sekali lagi, Anda bisa datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antafani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas. K-Light FM.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak mungkin terganggu ya. Sebentar. Suaranya enggak ada.
3: Suaranya
2: enggak ada ya, Pak Ustadz ya. Di sini terlihat aman. Sebentar. Apa yang salah? Sebentar.
3: Suaranya belum keluar, Kang, enggak?
2: Iya. Cek satu. Belum? Coba. Sebentar, Pak Ustadz. Saya cari apakah mic yang sebelah sana juga masih. Saya cek dulu.

0: cek 1, 2, 3. Ada ya? Sip. Berarti yang satunya ada kendala. Baik. Terima kasih. Ini agak miring nih kalau ada yang lihat di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Kilat, semoga juga Anda saat ini diberkahi kesehatan sehingga Amin. Bisa berkumpul bersama kita kembali di Stairway to Heaven di hari Jumat 3 Juli 2026, bertepatan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita terus membahas tentang hijrah karena memang ini topik yang relevan di saat ini, yang kata Pak Ustaz ini transformasi dari perubahan-perubahan menjadi lebih baik gitu ya. Sahabat Gila, silakan Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui layanan Zoom yang sudah saya share. Anda bisa bertanya di Zoom ataupun typing di WhatsApp. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, di Jumat sore yang penuh berkah, kita bisa kembali berjumpa via Zoom dalam program Stairway to Heaven. Dan sesuai dengan rencana kita, sore ini kita masih berdiskusi tentang hijrah.
0: Ya.
1: Karena hijrah ini persoalan sepanjang hayat, sehingga tidak cukup hanya dibicarakan dengan sekilas. Ketika tempo hari kita berkonklusi, berkesimpulan, hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah hati, karena hati itulah yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, kalau dalam tataran profesional, bahasa teman-teman kampus barangkali lebih mengatakan bahwa kolbu itu masih rada asing dari sisi kajiannya, walaupun istilah kolbunya sudah memasyarakat. Tetapi dalam dunia profesional lebih dikenal paradigma. Nah, kalau ingin hijrah yang sesungguhnya, maka hijrahkanlah paradigmanya. Paradigma seseorang mempengaruhi langkah nyatanya, persepsi seseorang akan mempengaruhi aksinya. Paradigmanya benar akan mempunyai langkah nyata yang benar, paradigma yang salah akan melahirkan perilaku yang salah. Begitu juga persepsi. Persepsi salah akan melahirkan aksi yang salah, persepsi yang benar akan melahirkan aksi yang benar. Nah, secara lebih sederhana, seringkali dikatakan cara berpikir. Saya setuju tapi tidak sepenuhnya. Saya lebih cenderung menggunakan, nanti kita diskusikan, paradigma itu cara berakal. Atau ya, cara berakal. Karena apa? Meskipun ini belum populer, tapi sayogianya kita bedakan. Kalau berpikir semata-mata logika, tetapi logika juga tidak sepenuhnya selalu benar, kecuali logika yang sudah dibarengi dengan kolbu, dengan hati, dengan akal. Nah, logika yang sudah dipandu dengan akal, itulah yang disebut paradigma yang benar. Oleh karena itu dalam salah satu ayat Allah nyatakan lahum qulubun yaqiluna biha, mereka punya hati yang dengan hati itu mereka berakal. Nah, jadi kalau begitu paradigma berakal itu dari sisi pemahamannya dan maknanya lebih komprehensif dan lebih tepat dibandingkan sekedar cara berpikir. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, kita buktikan bahwa cara persepsi yang atau paradigma yang benar akan melahirkan sikap yang benar. Salah satu contoh, begitu juga persepsi. Ada seorang yang sedang jalan, tiba-tiba ada ular yang melintas. Karena berpikirnya, paradigmanya sudah terlanjur bahwa ular itu berbisa dan berbahaya, nah maka aksinya kemudian menjadi dua. Bisa saja lari, lari kalau terburu-buru bisa tersandung kemudian jatuh. Atau kalau tidak begitu, dia spontan mengambil batu lalu dilempar ular itu dan akhirnya mati. Padahal setelah diteliti, ular itu tidak berbisa. Hanya memang lewat adalah jalannya. Nah, ini menunjukkan bahwa persepsi yang salah, yaitu persepsi bahwa ular itu berbisa dan berbahaya, itu akan melahirkan perilaku salah, dia lari yang kemudian jatuh, atau ular itu dibunuh. Nah, itu salah satu contoh sederhana bahwa cara berpikir atau paradigma atau persepsi itu sangat berpengaruh terhadap aksi. Oleh karena itu, Al-Quran ini salah satu panduan hijrah sosial yang tempo hari sempat kita singgung, tetapi belum begitu mendalam. Al-Quran sangat melarang yang namanya prasangka. Kang Angga tolong bacakan itu. Ini salah satu bagian hijrah sosial yang sangat signifikan, yang sekarang ini menjadi barang mahal. Begitu ya, yang sekarang ini jadi barang mahal. Tolong dibacakan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-12. Ada orang yang merasa tidak bohong, tapi sesungguhnya dia bohong.
0: Iya.
1: Biasanya tidak tersadari. Seperti apa ini yang dinyatakan oleh Al-Qur'an?
0: Iya. Ayat 14 ya, Pak Ustaz ya.
1: Ayat surat yang 49 ya. Ayat ke-12.
0: Oh, 12.
1: Ya.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Nah, itu yang namanya prasangka. Prasangka itu sama dengan tadi, punya prasangka bahwa ular itu berbisa dan berbahaya, maka mempengaruhi aksinya. Nah, dalam interaksi sosial begitu. Kalau orang prasangkanya sudah salah, maka perilakunya pasti salah. Dimulai dari prasangka, maka lahirlah dorongan-dorongan perilaku-perilaku yang salah. Oleh karena itu, Al-Quran melarang yang namanya prasangka. Meskipun ini belum terlahir, itu termasuk dosanya hati, dosanya pikiran. Karena apa? Karena itu akan menjadi penyebab perilaku yang salah. Sehingga ujung ayat itu, fajtanibuhu, maka jauhi. Fajtanibuhu, ya, maka itu jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, ya katsiran minadh-dhanni, jauhi prasangka. Nabi kemudian menegaskan da' su'adh-dhannin fa innadh-dhanna akdzabul hadits, kata Nabi, bahwa jauhi prasangka, karena prasangka itu adalah sama dengan sebanding dengan ucapan bohong. Maka orang yang menuruti prasangkanya sama dengan dia rela dibohongi oleh perasaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang tertipu, siapa yang pintar dan siapa yang bodoh? Begitu ya. Menurut Kang Angga gimana? Ada orang nih tertipu nih, ada orang tertipu. Siapa yang pintar sebetulnya dan siapa yang bodoh?
0: Kalau saya disebut bodoh nggak mau, tapi yang nipu lebih pintar.
1: Iya, kalau yang nipu tidak bisa disalahkan, karena memang ya dia perbuatannya begitu. Yeah. Cuman yang keterlaluan itu ngaku pinter tapi mau ditipu. Nah, orang tertipu yang paling dianggap paling bodoh itu adalah orang yang tertipu oleh hawa nafsunya, oleh prasangkanya. Nah, oleh karena itu masya Allah, yang namanya membangun paradigma yang benar ini sesuatu yang sangat penting. Nah, poin kedua sebagai bahan diskusi kita sahabat-sahabat sekalian, bagaimana caranya? Apakah paradigma ini instan, kemudian apa namanya natural begitu saja tumbuh dan berkembang, atau paradigma ini bisa dibangun? Itu persoalannya sesungguhnya. Nah, dalam pandangan Islam, paradigma itu bisa dibangun supaya, karena apa? Karena paradigma mempengaruhi aksi nyata, persepsi mempengaruhi aksi, maka persepsi dan aksi nyata itu bisa dibangun dan bisa dididik. Nah, disitulah pentingnya kemudian perpaduan antara otak cerdas sama hati nurani itu adalah kesempurnaan manusia. Otaknya cerdas. Nah, kemudian dibantu membangun paradigma dengan hati nurani. Masih ingat definisi hati nurani? Hati nurani itu, nuroni itu artinya dua cahaya, cahaya iman dan cahaya ilmu. Hati disebut hati nurani, itu adalah kalau hati terisi oleh iman, terisi oleh ilmu, sehingga disebut hati yang punya dua cahaya. Nah, hati yang punya dua cahaya itu nyaris tidak pernah salah. Karena di situ ilham-ilham malaikat akan terus mengalir. Sehingga, nah, kalau ingin mempunyai paradigma yang benar dan bersih, sehingga tidak mudah terjebak kepada perilaku-perilaku salah dan dosa, maka paradigmanya harus dibangun, dikembangkan, dididik dengan hati nurani. Yaitu paradigma yang dibangun dengan dua cahaya, cahaya iman dan cahaya ilmu. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya, kalau melihat sesuatu, jangan tergesa-gesa untuk bereaksi. Gitu ya, jangan tergesa-gesa untuk bereaksi, tapi lihat dulu, tenang dulu. Nah, maka Nabi mengatakan, ala ajalah minasyaiton, hati-hati dengan perilaku terburu-buru, apalagi terburu-buru bereaksi terhadap sesuatu. Nah, itu sangat boleh jadi itu bagian dari cara setan menjerumuskan manusia. Begitu melihat sesuatu, lalu prasangkanya muncul, lalu spontan beraksi. Nah, ini sangat bahaya. Itu adalah salah satu cara iblis untuk menjerumuskan manusia. Demikian sahabat, ini karena ini menyangkut persoalan setiap individu, kalau mau hijrah, kalau mau bertransformasi hari ini lebih baik dari kemarin, maka hijrahkanlah paradigmanya, didiklah persepsinya, paradigmanya dibangun, dikembangkan, dididik dengan iman dan ilmu. Demikian.
0: Ya. Dan memang mendidik diri kita dengan paradigma yang positif itu harus sering membaca Al-Quran, harus sering melihat atau mencontoh atau membaca sejarah-sejarah para nabi, Pak Ustadz ya.
1: Ya. Karena, yang gampang dengarkan Stairway.
0: Ah, itu. Tinggal duduk dan dengarkan.
1: Ya, tinggal duduk dan dengarkan. Kalau nggak setuju, protes atau bertanya. Itu.
0: Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan Kang Dodi. Ya. Kang Dodi Sarifuddin. Tadi bersilaturahmi ke Kelight, Pak Ustadz.
1: Oh, nggak memberitahu. Kalau memberitahu, saya datang tadi. Karena kebetulan hari ini seharian saya dari rumah.
0: Oh, gitu ya.
1: Walaupun tidak nganggur. Gitu.
0: Nanti kita akan berbicara. Pak Ustadz, Kang Dudi, sebelum menjawab pertanyaan Kang Dudi, kita terima dulu telepon ya dari Mas Ismail.
1: Oh, assalamualaikum. Luar biasa.
0: Mas Ismail, silakan. Halo.
1: Ada kendala salurannya?
0: Kalau mic-nya sih nyala. Oke. Mungkin nanti akan
1: nyambung lagi ya.
0: Ya. Nah, ini pertanyaan dari Kang Dodi. Tapi sebelumnya ada doa dulu. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz dan Kak Angga, semoga selalu diberi kesehatan. Amin katanya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Apa benar berdoa dalam keadaan lapar dan kesulitan hidup berhijrah dan berdoa setelah melaksanakan sholat asar, insya Allah terkabulkan. Mohon pencerahannya.
1: Ya, waktu asar sama waktu pagi itu memang disebut oleh Rasulullah, disebut oleh Al-Quran. Bil asyiyi wal ibkar, jadi pagi maupun sore. Maka ada doa pagi petang, ya kan, itu yang biasa al-maksurat, itu yang biasa didoa. Nah, oleh karena itu sesungguhnya, nah ini pertanyaannya begini dulu. Punya peso 10, tapi tumpul nggak pernah diasah, mana yang lebih efektif? Punya 1 tapi dirawat dan diasah.
0: Punya 1, Pak Ustaz.
1: Begitu ya, jadi gitu. Nah, filosofi doa salah satunya, gitu. Salah satunya ada orang yang banyak mengoleksi doa, tetapi kenapa jadi banyak koleksi doa? Ketika berdoa dengan ini merasa belum dikabulkan, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ah, itu sama dengan punya pisau, sekali merasa tumpul tidak diasah, tapi malah beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, akhirnya pisaunya koleksinya cukup banyak, tapi tidak ada yang efektif. Nah, oleh karena itu, mengulang-ulang doa itu adalah bagian dari cara mengasah doa. Oleh karena itu tadi, kalau sudah punya waktu khusus, misalnya habis asar, nah itulah yang perlu diistiqomai, perlu distabilkan. Yang kedua, kenapa doa sore waktu asar itu mudah dikabulkan? Ada filosofinya, kaitannya dengan hadis Nabi bahwa barang siapa yang sore hari badannya lelah karena bekerja sejak pagi, maka dia lelahnya diganti ampunan oleh Allah. Apa kaitannya doa makbul? Salah satu yang menghambat doa itu adalah dosa. Nah, ketika dosanya diampuni lantaran berlelah-lelah mencari rizki karunia Allah, maka doanya bisa makbul karena itu. Nah, sehingga dengan demikian, orang yang berdoa di sore hari menjelang maghrib, setelah pagi-pagi berlelah-lelah bekerja, nah karena bekerja itu mendapatkan ampunan Allah, kelelahannya diganti dengan ampunan Allah, sementara yang menghalangi doa itu adalah dosa, maka saat itulah doanya dikabul. Demikian Kang Dodi. Maka kalau ini, nah ini termasuk contoh merubah paradigma. Nah, gitu ya, contoh merubah paradigma. Dan ini kawan-kawan, para pekerja terutama, pelan-pelan sudah mempraktekkan. Tadinya itu setiap pulang kerja itu selalu merasa capek, merasa, apalagi kalau di tempat kerjaan itu menyebalkan begitu. Begitu. Tapi setelah mendapatkan pelajaran ini, kata Nabi, siapa yang seharian bekerja, sorenya pulang lelah, maka lelahnya diganti ampunan Allah. Nah, kalau ini dijadikan, karena ilmu ini kemudian menjadi paradigma, maka akan pelan-pelan akan berubah. Oh, lelah ini bukan lelah yang sia-sia, karena lelah ini dijanji oleh Allah diganti dengan ampunan. Nah, kalau ilmu ini menjadi berarti paradigma menjadi paradigma benar. Lelah dengan bekerja itu bukan lelah yang sia-sia. Nah, kalau selama ini mengatakan bahwa lelah itu bekerja itu adalah sia-sia, nah ini yang menjadi sesak dada. Tapi kalau paradigma jadi rubah karena ilmunya bertambah bahwa lelah karena bekerja itu identik dalam kurungnya adalah ampunan Allah, dan merubah paradigma, nanti akan meringankan beban. Begitu Kang Dodi, mohon maaf ada tambahan yang belakangan, tidak sekedar menjawab tentang doa, karena ini adalah contoh nyata bagaimana perubahan paradigma yang dibangun atas dasar iman dan ilmu, lalu melahirkan sangat bermakna hijrah dalam kehidupan. Lanjut?
0: Ya, baik. Terima kasih Kang Dodi. Kita ke Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba sekali lagi saya akan terima telepon dari Mas Ismail. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kalau boleh sedikit berkomentar, suaranya Bapak Kiai dan Mas Angga itu tadi kadang-kadang ya kayak suaranya ekonya rekaman ceramah tahun 70-an.
1: Masya Allah.
2: Iya Pak. Iya. Jadi mungkin zaman jenengan masih SD SMP mungkin denger lah ya rekaman-rekaman lamanya Profesor Hamka dah. Begitu egonya sudah.
1: Karena yang siaran ini sudah menjelang angka 7 Mas Ismail.
2: Masya Allah, jadi eko dengan usia bisa terkait ya Pak Kiai. Ini Pak, saya mengucapkan terima kasih Pak atas bonusnya jenengan kemarin pada saya itu mengenai sisipan nasihat, ya sebisa mungkin jangan tidur setelah asar dan setelah subuh ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan Pak Kiai.
1: Amin.
2: Okay. Nah, hanya pertanyaan lanjutannya begini Pak Kiai mengenai nasihat tersebut. Untuk tidur yang setelah subuh ini kira dibolehkannya itu misalkan batasnya dari jam berapa Pak Kiai? Apakah waktu duha atau jam berapa begitu Pak Kiai? Yang istilahnya nggak masuk zona kurang zona pasnya larangan. Itu Pak Kiai. Itu kapan? Terus yang kedua, apakah perbedaan antara ilham dengan ilham dengan kasyaf Pak Kiai, itu mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Kiai dan Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang jadi tidur setelah subuh itu memang larangan langsungnya itu berupa tadi tempo hari saya sampaikan itu nasihat Nabi bahwa ada orang yang usahanya tidak maju-maju setelah ditanya ternyata ke pasarnya suka siang. Nabi minta dirubah. Lalu kemudian Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan orang-orang yang memulai pekerjaannya pagi-pagi. Nah, batas waktu tidur pagi itu bolehnya kapan? Nah, bolehnya itu kalau memang tidak ada penjelasan bolehnya kapan. Yang ada itu kailulah. Kailulah itu istirahat sejenak sekitar waktu zuhur. Nah, mendekati waktu zuhur, ya setelah duha. Oleh karena itu, kalau terpaksa, ini catatannya terpaksa Mas Ismail, kalau catatannya terpaksa itu salah satunya akibat belum terbiasa. Nah, gitu ya, jadi terpaksa itu salah satunya akibat belum terbiasa. Karena apa? Sesungguhnya Allah mendesain manusia ini sebagai makhluk yang anatomi tubuhnya itu sangat fleksibel, pandai beradaptasi. Nah, kalau pelan-pelan dibiasakan, maka kebiasaan itulah nanti yang akan membangun perubahan-perubahan. Jadi kalau sudah terbiasa tidur habis subuh, memang rasanya ada yang hilang. Ada saja itu sebab-sebabnya ngantuk. Tapi kalau pelan-pelan dikikis, dikurangi, tidak sekaligus dikurangi dari sisi waktunya dan lain-lain, nah itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Maksimalnya, ya, paling cepat adalah setelah duha. Nah, hanya kalau waktu duha ini kita gunakan tidur, begitu ya. Waktu duha ini kita gunakan tidur, sementara ada aktivitas lain yang lebih bermanfaat, tentu saja aktivitas lain yang lebih bermanfaat itu. Jangankan tidur, ya. Jangankan tidur, menghabiskan waktu untuk sholat pun sahabat Umar tidak merelakan. Ingat kan, sahabat Umar pernah menendang seorang pemuda keluar dari masjid ketika justru di waktu orang sibuk bekerja duha itu, pemuda ini masih ada di masjid. Itu tidak setuju. Maka kalau ada aktivitas yang lebih bermanfaat dari tidur, maka itu yang jauh lebih baik. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kangen-kangen ya, Pak, pertanyaan yang kedua tadi.
0: Apa ya? Lupa ya?
1: Ya.
0: Bentar. Ya, enggak apa-apa, Mas Ismail nanti telepon lagi.
1: Ya, jadi yang pertama soal soal apa namanya? Soal waktu tidur tadi ya. Baik.
0: Kita ke Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf sebelumnya, menurut Pak Kiai, apakah wargi Nahdlatul Ulama boleh menambah paradigma, yaitu menambah kekuatan umat, kekuatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan kesejahteraan umat? Kita sudah saatnya berpikir kekuatan di bidang pendidikan agar kekayaan alam bisa dikelola dengan menerapkan nilai-nilai agama dan bisa memenuhi kebutuhan umat. Contoh kecil, kemudahan dalam mendapatkan kesehatan dengan biaya yang membahagiakan.
1: Pertanyaan awal tadi, bolehkah gitu ya?
0: Iya.
1: Nah, itu sebaiknya dimodifikasi lebih dekat. Tidakkah seharusnya, gitu. Ya. Tidakkah seharusnya warga apa tadi?
0: Warga Nahdlatul Ulama.
1: Nah, bla bla bla bla bla. Iya, sudah seharusnya. Jika ada sekian elemen masyarakat, maka harusnya NU itu yang pertama. Karena apa? Asumsinya adalah di lingkungan NU itu yang paling sering mengangkat soal maslahat, kemaslahatan. Dan itu menyangkut masalah yang paling asasi berkaitan dengan Islam. Ada kaedah yang ini sangat dipegangi oleh warga Nahdiyin seharusnya, dan seharusnya menjadi mesin penggerak bagi para pengurusnya. Al-maqsadul amin at-tasyri' tahqiqu masalihin nas. Tujuan paling asasi, paling utama dari syariat Islam itu adalah menciptakan kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan manusia itu ada 5 hal pokok, yaitu menjaga agama. Agama supaya terjaga, maka yang kedua, khifdun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Itu tujuan agama. Nah, supaya keselamatan jiwa ini terjaga, maka khifdul akal, menjaga kesehatan akal. Nah, keselamatan akal. Yang keempat, ada khifdul mal, menjaga keselamatan harta. Yang kelima, khifdul nasl, menjaga keberlangsungan generasi. 5 hal pokok itulah tujuan utama yang namanya syariat Islam. Oleh karena itu kesejahteraan, yang salah satunya kesejahteraan itu adalah kesehatan, ekonomi, semua masuk dalam lingkup itu. Nah, oleh karena itu dalam fakta sejarah, 10 dari 9 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga, 9-nya ya, 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi, 9-nya itu adalah para pengusaha, para pedagang. Maka kemudian Nabi menyatakan qiwamud dunya bi arba'atin. Bahkan sebagian teks menyatakan qiwamud dunya bi khamsati asya'. Tegaknya dunia itu dengan 5 perkara. 1, ilmul ulama. Yang kedua, adalatul umara, keadilan para pemimpin. Yang ketiga, sakhawatul aghniya, murah hatinya para orang kaya. Yang keempat, du'aul fukara, doanya orang-orang miskin. Dan yang kelima adalah umana ut-tujjar, itu jujurnya, sikap amanahnya para pengusaha. Nah, jadi 5 itu. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan, maka pertanyaannya perlu dipertajam, tidakkah seharusnya NU dan seluruh warganya itu lebih memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, bukan aspek-aspek ubudiah saja. Demikian. Ini pertanyaan dari siapa nih?
0: Dari Kang Sony.
1: Kang Sony. Begitu Kang Sony, ya.
0: Tidakkah seharusnya mah wajib berarti?
1: Itu tidakkah seharusnya. Jika tidak, ya itu berarti tidak memenuhi kewajiban.
0: Iya.
1: antara cita dan fakta organisasinya menjadi sangat jauh. Demikian.
0: Ya, ini dari Teh Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Mohon pencerahannya. Ada apa atau kenapa di beberapa sholat sunnah di rakaat pertama ditekankan dengan surat Al-Kafirun?
1: Ya, Al-Kafirun itu rangkaiannya dengan surat Al-Ikhlas ya. Rakaat ini rangkaian bacaan sholat sunnah, bacaan sholat, bacaan surat dalam sholat sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi, terutama sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu rata-rata dilakukannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa begitu? Nah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah kalian, apa ya, sembahan kalian, dan kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah, apa yang saya ibadahi. Itu untuk menegaskan sikap beribadah. Beribadah itu semata-mata bukan karena yang lain-lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kenapa disebut orang kafir? Nah, kafir itu arti harfiahnya tertutup. Jangan sampai sholat sunnah itu hilang kesadarannya, dalam pengertian itu adalah ibadah yang juga semata-mata harus dilakukan karena Allah. Nah, sisi keikhlasan ini maka kemudian ditunjang rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, salah satu cara ngecek apakah sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah kita ini sholat sunnah yang memang betul-betul ikhlas atau ada pengaruh lain. Nah, ini salah satunya. Ada sementara orang kalau di masjid hampir pasti melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi kalau di rumah itu masih juga jarang. Kalau di rumah, nah, kalau di masjid itu qobliyah dilakukan, ba'diyah dilakukan, tapi kalau di rumah masih jarang-jarang dilakukan. Nah, ini salah satunya indikatornya adalah mungkin level keikhlasannya, pengaruh dari luar masih ada, tidak semata-mata keikhlasan berdasarkan ilmu. Demikian.
0: Ya, baik. Oh, ini pertanyaan kedua dari Mas Ismail itu tentang perbedaan ilham dan kasyaf.
1: Ilham dan kasyaf, ya, ya. Ilham, kalau kasyaf itu diperoleh melalui ibadah, ya, melalui ibadah manusia. Salah satu jalan untuk membuka kasyaf itu adalah tasfiyatul qulub, membersihkan kolbu. Karena kasyaf itu adalah pekerjaan kolbu. Nah, kasyaf itu bisa diperoleh setelah mereka bersih kolbunya sampai kepada level ma'rifat. Level ma'rifat kemudian mendapatkan kasyaf. Tapi kalau ilham itu tidak melalui itu. Ilham itu bisa tiba-tiba begitu. Nah, hanya saja ada sisi miripnya, yaitu sama-sama dari hati. Perbedaannya terletak proses. Kalau ilham itu semata-mata given dari Allah, yang orang yang mendapatkan ilham sendiri seringkali tidak merasa. Jika server kalbunya tidak sensitif, nah, tidak cukup bersih, maka itu dia tidak sadar bahwa itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu salah satu doa yang sering kita baca ketika kita mau taklim, mau baca buku, mau ngaji, mau belajar, itu adalah antara lain minta ilham dari Allah. Ya, minta ilham dari Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wahai Allah, berikan hamba kemampuan memahami ilmu seperti kemampuan yang Kau berikan kepada nabi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Berikan hamba kemampuan untuk menghafal ilmu, laksana kemampuan menghafal yang Kau berikan kepada para rasul. Nah, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan berikan hamba kemampuan menangkap ilham seperti kemampuannya para menangkapnya ilham para malaikat. Nah, ilham diberikan malaikat itu. Malaikat itu kan tugasnya sudah spesifik. Hanya itu saja. Maka terlatih dengan ilhamnya. Demikian Mas Ismail.
0: Baik. Kita ke Pak Herman. Oh, sebentar.
1: Ada tambahan. Ya. Tambahan. Nah, sebentar, mumpung ingat. karena ada pertanyaan kasyaf tadi, nah makanya sampai Imam Al-Ghazali itu.
0: Kita ke Ibu Zule dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, ya. Bu Zule silakan.
3: Waalaikumsalam, maaf mengganggu Pak Ustadz, ini saya ya. Memotong pembicaraan Pak Ustadz.
1: Baik.
3: Semoga sehat walafiat Pak Ustadz dengan Pak Sang Mas Angga dan senantiasa dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Amin.
3: Ini pertanyaan saya dua Pak Ustadz. Yang pertama, sampai kapan batas waktu membaca zikir pagi seandainya saya ada perlu, dan sampai kapan batas zikir sore seandainya saya ada perlu keluar. Yang kedua, bagaimana sebaiknya menghadapi tahun akhir tahun dan awal tahun di dalam Muharram, karena ada di masjid saya itu harus melakukan baca Yasin 3 kali diselingi dengan doa-doa begitu Ustaz. Ya. Jadi saya mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz sebelumnya.
1: Baik. Yang pertama, zikir pagi sore. Selama kita masih mengatakan waktu itu pagi ya masih boleh. Hanya aghlabiyahnya biasanya waktu pagi itu sebelum lewat waktu duha. Itu masih tergolong waktu pagi. Tapi kalau sudah lewat jam 10 itu sudah menjelang zuhur. Sudah namanya menjelang zuhur, tidak pagi lagi. Maka kalau mau kita berijtihad, waktu duha yang sedang adalah antara sekitar sebelum jam 9. Mulai jam 7, setengah 7 sampai jam 9. Nah sore begitu, sore itu adalah batasannya setelah asar sampai kemudian maghrib, petangnya maghrib. Maka kalau masih menjelang maghrib itu namanya masih sore. Kalau dalam Al-Quran, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, malam itu mulainya adalah maghrib. Nah, kenapa malam itu mulai maghrib? Karena komar, artinya bulan itu, tanggal itu sudah mulai tampak, sudah mulai muncul. Sehingga sore itu ya sebelum maghrib, antara setelah asar sampai sebelum maghrib. Demikian Bu Zule. Kemudian yang kedua soal tadi, tradisi ya, saya katakan tradisi akhir tahun, awal tahun. Apakah Nabi melakukan begitu? Jelas tidak. Nah, itu adalah tradisi yang dibiasakan oleh para ulama. Nah, apakah itu legalitasnya, punya legalitas yang kuat? Punya. Karena yang namanya doa, zikir itu bisa dilakukan apa saja. Nah, apalagi kemudian akhir tahun, awal tahun, itu kita boleh memilih momentum. Boleh memilih momentum kalau itu kita anggap waktu istimewa, karena ada peristiwa-peristiwa istimewa, maka kita boleh ijtihadi untuk melakukan doa tertentu. Nah, akhir tahun, apalagi kalau akhir tahun, itu kan intinya sebetulnya dua. Minta ampunan segala dosa, minta diterima segala amal baik. Intinya begitu. Juga awal tahun itu juga begitu. Intinya minta kekuatan untuk semakin memperbaiki diri, kekuatan ibadah kepada Allah. Nah, adapun Yasin, gitu ya. Adapun Yasin itu adalah pengantar doa. Kenapa pengantar doa mesti Yasin? Karena ada sebuah hadis, salah satu fadilah keutamaan surat Yasin itu, siapa yang membacanya maka akan mendapatkan ampunan Allah. Di samping pahala, mendapatkan ampunan Allah. Lalu kenapa doa awal tahun, akhir tahun dikawal dengan Yasin? Karena tadi itu salah satu penghalang doa adalah dosa. Salah satu penghalang doa adalah dosa. Doa awal tahun, akhir tahun berharap lebih ijabah. Nah, supaya ijabah maka dosanya perlu diampuni. Salah satu mendapatkan ampunan dosa sesuai hadis Nabi adalah membaca surat Yasin. Itulah yang kemudian ditradisikan oleh para ulama, yang kemudian dari generasi ke generasi terpelihara. Nah, maka kalau ada pertanyaan lanjutan, kalau misalnya tidak membaca bagaimana? Ya tidak apa-apa, kesempatan yang baik, momentum yang baik, kenapa kalau bisa tidak dilakukan? Itu saja pertimbangan. Baik.
0: Tadi ada tambahan apa Pak Ustadz?
1: Untuk Mas Ismail, karena bicara soal kasyaf tadi itu, tadi saya nyatakan bahwa antara ilham dan kasyaf ada kesamaan, itu ranah kolbu. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali, ini ada kitabnya, menulis kitab namanya Mukasyafatul Qulub, menyingkap rahasia kesadaran kolbu. Nah, isi kitab ini memang semuanya sentuhan-sentuhan kesadaran. Nah, salah satunya dalam kitab ini pernah kita kutip ketika menjelaskan pentingnya keutamaan orang yang serius menjaga sholat. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, yang artinya membuka rahasia-rahasia hati, kesadaran hati, beliau mengutip, dalam rangka menyadarkan manusia betapa pentingnya menjaga sholat, beliau mengutip sebuah hadis, Man hafadhu ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang serius menjaga sholatnya, maka Allah muliakan dengan lima kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul aishi, akan diangkat kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, diberikan catatan amal saat hisab dan hisabnya ringan. Yang keempat, yamurru ala sirati kalbarki, akan mampu melewati siratal mustaqim menuju surga secepat kilat. Dan yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, kira-kira maknanya, kalau orang seorang muslim beriman, berilmu, ditawari kemuliaan seperti itu tidak tergugah hatinya, nah ini pertanda hatinya belum kasyaf, hatinya belum terbuka. Begitu, kalau belum terbuka berarti harus diasah lagi. Harus diasah lagi melalui proses mujahadah. Demikian Kang Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Terima kasih. Iya.
0: Baik, terima kasih. Kita ke Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hasil olah pikir dan pengalaman di lingkungan kerja atau masyarakat, kemudian dirasakan dengan hati yang bersih, akan menghasilkan ketepatan atau keteguhan untuk memilih jalan hidupnya, sehingga bisa memutuskan di mana kerja dan seperti apa yang akan dilakukan nantinya. Namun memutuskan itu bertahap. Jika telah mendapatkan jalan yang benar, apakah ini ketentuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala? Hatur nuwun.
1: Dalam perspektif Al-Qur'an, setiap kejadian adalah pelajaran. Nah, begitu ya. Setiap kejadian adalah pelajaran. Nah, Kang Angga boleh nih, besarnya boleh dibacakan ya ayatnya. Surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bahwa penciptaan langit bumi, pergantian siang malam dengan segala fenomenanya, itu sesungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa ditangkap oleh orang yang punya kecerdasan kalbu. 190 surat Ali Imran, enggak enggak, coba dicek.
0: Surat Al Imran. 100 berapa, Pak Ustaz?
1: 90.
0: 190. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
1: Nah, tanda-tanda di situ diterjemahkan orang-orang berakal. Padahal di situ tidak ada kata akal. Ujung ayat itu li ulil albab, orang yang punya kecerdasan kolbu. Nah, ini memperkuat yang tadi kita diskusikan bahwa kalau semata-mata pikiran itu kurang mantap. Mantapnya pikiran untuk merubah paradigma yang benar itu adalah kalau sudah melibatkan albab lubun, maka ada istilah lubuk hati.

0: dalam faktualnya yang dialami oleh tadi siapa yang bertanya?
1: Pak Herman.
0: Nah, yang dihadapi oleh Pak Herman, situasi di kantor, beragam perilaku, beragam kejadian, nah, itu sesungguhnya tidak ada yang sia-sia selama kita bisa menangkap dengan benar. Supaya bisa menangkap dengan benar, maka nangkapnya harus tidak semata-mata dengan kecerdasan pikiran, apalagi dengan emosi, amarah, enggak. Tapi harus dengan ulul albab, ditangkap dengan hati yang jernih. Betul tadi yang saya katakan Pak Herman. Jadi apapun yang terjadi, hiruk pikuk fenomena di kantor, dunia kerja, lalu diolah dengan ilmu, dengan iman, maka itu akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Itulah cara merubah paradigma. Kalau tadinya itu orang-orang yang bikin mangkel itu direspon dengan paradigma amarah, pasti beda dengan paradigma yang tidak amarah. Nah, supaya tidak seperti itu, maka hatinya harus menjadi hati nurani dulu. Hati nurani adalah hati yang disinari oleh iman dan ilmu. Nah, salah satunya sangat menginspirasi ayat tadi itu. Tidak ada yang sia-sia segala kejadian. Apalagi kalau kita feedback dengan prinsip iman, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Setiap perilaku manusia itu ada kalau memang tidak terlepas dari itu dibiarkan terjadi oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan segala sesuatu terjadi kecuali ada maksud-maksud baik. Nah, tinggal manusianya bagaimana cara menangkapnya. Demikian.
1: Baik. Kita ke Teh Nonon, Jenonon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah paradigma kurang baik itu berlaku juga pada saat kita menghadapi pengamen, Pak Ustaz? Saya suka punya pikiran digunakan dengan baik atau tidak jika saya memberi, katanya. Tapi akhirnya tetap saja saya beri, soalnya tangan sudah merogoh dompet, apapun kebutuhan dia, yang penting saya ikhlas memberi. Hatur nuhun, semoga Pak Ustaz, Kang Angga, dan semua sahabat Kelight, sahabat Stairway to Heaven, selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Amin.
0: Amin, amin, amin. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, berikan orang yang minta walaupun dia datang dengan naik kuda. Gitu ya. Jadi berikan kepada orang yang meminta, kalau orang datang meminta, berikan walaupun dia naik kuda. Itu artinya melambangkan orang sudah bisa naik kuda, masa masih minta-minta. Begitu tuh. Nah, ini pemberiannya tetap bernilai. Nah, tetap bernilai. Nah, di situ kemudian paradigmanya ada yang membuat tempo hari pernah sebentar, apakah itu ancaman, apakah nyata, orang yang memberikan peminta-minta di jalan itu malah diancam, dikasih sanksi kalau tidak salah begitu ya. Lalu kemudian ada yang berargumen kalau setiap yang minta itu diberi sama dengan tidak mendidik dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja itu boleh, itu bisa terjadi seperti itu, tetapi sekaligus yang disampaikan Cak Nonon tadi, yang penting dalam melakukan sesuatu paradigma kita benar. Nah, dengan kalimat tadi terserah dia mau digunakan apa hasil meminta-minta itu. Nah, nanti kalau Cak Nonon punya kitab Riyadus Salihin di bagian awal itu ada case hadis yang menarik. Yaitu sedekah yang disalahgunakan oleh seseorang. Artinya apa? Sedekah itu kalau dilakukan dengan ikhlas, walaupun nantinya disalahgunakan oleh orang yang menerima, itu tidak mengurangi nilai sedekah kita. Nah, dengan begitu, kalau ada pengamen tetap diberi, karena kita melihat faktanya dia minta, sangat boleh jadi dia membutuhkan, itu sudah paradigma yang benar. Terlepas nanti dia mau bagaimana-bagaimana, itu kita tidak mengurangi pahala sedekah kita. Demikian.
1: Ya. Baik, ini dari Kang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apakah bisa dua niat sunat disatukan? Misalnya qobliyah dengan tahiyatul masjid.
0: Tidak usah disatu-satukan. Ambil salah satu yang dalam syariatnya itu adalah mempunyai strata lebih tinggi.

0: ya. Misalnya Tahiyatul Masjid sama Qobliyah. Stratanya lebih tinggi mana? Lebih tinggi Qobliyah. Oleh karena itu kalau waktunya mepet ambil Qobliyahnya, maka Tahiyatul Masjid otomatis diperoleh. Karena kenapa Qobliyah itu mempunyai strata lebih tinggi walaupun sama-sama sunnah muakkad, artinya Nabi selalu mengerjakan, karena Qobliyah itu menambal kekurangan sholat fardu manakala ada kekurangan. Sementara sholat fardu adalah kewajiban yang utama. Nah, maka nilai tambah untuk menambal kekurangan yang utama jelas lebih memiliki nilai prioritas. Oleh karena itu, tidak usah ada niat digabungkan, karena justru niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau digabung-gabungkan dalam satu niat, tetapi itu nanti justru akan menjadi rancu. Nah, ini sekaligus mengingatkan kita, Kang Ahmad, apa itu, kenapa ibadah itu perlu niat? Niat itu untuk apa sesungguhnya? Nah, salah satunya niat itu adalah ada dua fungsi. Niat itu fungsi yang pertama untuk membedakan antara adat dan ibadah. Nah, gitu ya. Kalau jam 4:30, kemudian tiba-tiba ada orang membungkukkan badan, apakah itu pasti rukuk? Belum tentu. Bisa jadi dia sekedar melemaskan punggung. Nah, untuk membedakan antara rukuk dan sekedar olahraga melemaskan punggung, itu adalah niat tadi itu. Oleh karena itu, orang yang rukuk tidak boleh punya niat double. Di samping rukuk, saya melemaskan badan. Nah, itu tidak boleh. Itu justru niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adat. Yang kedua, fungsi niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka tidak perlu digabung-gabungkan. Nah, ketika tidak menggabungkan ibadah padahal waktunya sama, nah itu nanti tinggal dilihat. Mana yang prioritas itu diambil, maka selebihnya itu akan masuk ke dalamnya. Pahalanya tetap didapat. Demikian.
1: Ya. Baik. Pesan dari Kang Dodi. Pak Ustadz, perlu saya sampaikan. Dengan begitu mulianya manfaat doa setelah asar, kiranya Pak Ustadz berkenan memberikan pencerahan setelah sholat asar dengan para warga binaan di lapas. Oh, itu rencananya Pak Ustadz?
0: Oh, siap. Insya Allah.
1: Nanti kita bicarakan insya teknisnya Allah. Kang Ustadz Budin ya. Kang Dodi, terima kasih. Pak Ustadz insya sudah merepot.
0: Semoga respon. Rencana baik Allah berikan amin. Jalan yang mudah.
1: Amin. Amin. Amin. Ke Mas Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai Kang Angga, semoga tetap sehat, segar, bugar, dilimpahkan segala milik jodoh amin. Rizkinya. Amin.
0: Amin. Kang Eri ya,
1: baik. Ya. Pak Kiai, sebentar. Istri di tahun 1990 minta cerai dan terjadi itu gara diajak hijrah tidak mau. Kami sama anak pindah ke kota lain karena situasi lingkungan tidak baik. Akhir-akhir ini istri minta rujuk, tapi anak-anak tidak diizinin. Anak-anak posisi mapan. Nah, ini anak-anak termasuk dosa apa ini? Saking kecewanya sama ibunya. Barangkali bisa ada saran dari Pak Kiai katanya.
0: Iya, sarannya. Silatul kolbi itu nyambung hati. Nah, kalau yang namanya nyambung hati, maka jangan disertai dengan emosi. Nah, ini bahwa pertama yang namanya ngajak rujuk itu hal yang positif. Nah, adapun sebelumnya ketegasan diajak hijrah tidak mau, nah itu juga sebuah keputusan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak maka apapun terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tak ada yang satupun yang terjadi. Nah, di situ ada upaya manusia. Ketika mau mengajak kembali dan anak-anak menolak, ini sebaiknya diajak silatul qalbi, menyambung hati. Ya. Jangan dikedepankan rasa kecewa dan seterusnya. Supaya apa? Siapa tahu, dan harapannya begitu, ketika menyatu kembali itu bisa lebih sempurna, ya, bisa lebih sempurna ke depannya. Sangat boleh jadi, karena walaupun sudah pisah, ya, ini catatan untuk anak-anak, walaupun sudah pisah tidak ada istilah mantan ibu, apalagi ibu kandung ya. Itu kan begitu. Tidak ada istilah mantan ibu. Doanya tetap sangat baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan secara persuasif kepada anak-anak supaya apa namanya, supaya hatinya bisa menerima. Tapi jangan dipaksa. Doakan saja. Doakan saja, di samping diajak dialog, diajak bicara, insya Allah pada saatnya menerima. Kalau perlu bisikin kepada ibunya, kalau serius ngajak rujuk, sementara anak-anak belum menolak, doain tuh, tembus hatinya anak-anak supaya bisa menerima, doain dengan perbanyak Fatihah. Nah, itu salah satu cara. Karena kalau ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, itu tembus, nggak ada yang bisa, nggak ada yang tidak bisa terjadi. Demikian, Kang Eri.
1: Ya. Ya, ini menit-menit terakhir, ini pernyataan dari Kang Sony ini. Pak Kiai, melihat saudara kita yang perlu dibantu sepanjang Pak Kiai menasihati saya, kalau kita tidak bisa memberi atau membeli dagangan, minimal kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberi jalan lewat umat yang lain.
0: Nah, kalimatnya yang perlu direvisi. Jangan sekali-kali menyertakan kata minimal terhadap doa. Kalau tidak bisa membantu, minimal doa. Nah, kata minimalnya buang. Karena doa itu bukan aksi minimal loh. Doa itu yang justru bisa merubah takdir. Kalimatnya lebih baik, kalau tidak bisa membantu, doakan. Jangan ada kata minimal. Begitu Kang Sony. Sebab kalau minimal didoakan. Ini kesannya seolah-olah doa itu andil minimal, padahal bukan. Doa itu justru yang bisa merubah takdir. Karena Nabi menyatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadar Allah kecuali doa. Oleh karena itu kalimat-kalimat tadi itu nanti kita modifikasi. Doa kontribusi maksimal, bisa melebihi sekedar bantuan lahiriah, bantuan fisik. Oleh karena itu jangan kita katakan minimal. Ini saya kira nanti akan dipakai oleh Kang Sony.
1: Baik. Ustaz, izin beberapa detik saya ingin bercerita tentang doa. Saya dulu punya langganan seorang pedagang mie kocok di Jalan Ciamplas, Pak Ustaz.
0: Sekarang masih bisa dibuktikan nggak itu?
1: Itu sekarang justru saya sedang mencari. Jadi istimewanya begini, Pak Ustaz. Ketika kita sudah selesai makan, sebelum kita membayar, namanya Pangkus, saya masih ingat. Sebelum kita bayar, dia berdoa dulu untuk para pelanggannya, Pak Ustaz. Si uangnya itu tidak pernah dia terima dulu sebelum dia berdoa. Itu yang jadi istimewa. Dan saya mencari beliau, tidak ada. Mungkin ini salah satu contoh yang disampaikan Kang Sony itu, memang doa itu harus maksimal.
0: Oh iya. Itu dalam hal yang lain ada seorang pedagang pedagang buku di Palasari itu punya kebiasaan yang mirip. Oh, kalau kita beri, itu dia menyerahkannya. Ini juga saya sampaikan kepada yang lain. Dia menyerahkannya itu, jadi diserahkan barangnya dulu. Pak, ini buku yang dibeli, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, gitu. Kemudian begitu uang terimanya, alhamdulillah saya terima uangnya, mudah-mudahan menjadi rezeki yang berkah. Itu selalu begitu. Selalu itu. Dan ternyata memang orangnya ini luar biasa. Nah, beberapa saat yang lalu beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Seperti kehidupan seharinya biasa-biasa saja, masya Allah. Tapi berita wafatnya itu kemana-mana dan semua orang mendoakan. Begitu.
1: Iya. Baik. Itu cerita inspirasi di akhir perjalanan kita. Silakan Ustaz.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan Stairway to Heaven ini menjadi media taklim dan tafaqquh fiddin kita. Tidak saja mendatangkan pahala, tapi juga sekaligus membuka wawasan dan memperdalam pemahaman agama kita. Dengan demikian, ibadah kita lah makin produktif dan makin leluasa dan berkualitas. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita kembali pada waktu yang akan datang.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1

0: Sahabat K-Light, sesaat lagi kita akan ikuti Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Mudah-mudahan Anda semua kabar baik malam hari ini. Kita sua kembali dalam Belbiz Pensiunpreneur edisi hari ini, hari ketiga di bulan Juli 2026, hari Jumat malam ya sahabat K-Light. Nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Meriza Henry yang sudah ada bersama kita tentang satu topik yang menarik sahabat K-Light. Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat malam Pak Mer.
2: Malam Kang Kujang.
1: Kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Kang Kujang. Alhamdulillah. Setelah sekian lama. Alhamdulillah Kang Kujang sehat.
1: Sehat-sehat ya alhamdulillah Pak Mer. Dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat K-Light dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Mer ya malam ini. Nah, sahabat K-Light seperti biasa perbincangan kita dalam Belbiz Pensiunpreneur juga bisa Anda lihat di IG-nya Dr. Meriza Henry di @merizahendry, kemudian di IG Radio K-Light lagi live IG. Anda juga bisa ikut berpartisipasi

0: Jadi Kang Ujang tadi juga baru berita sebuah marketplace itu Kang Ujang PHK-kan 90%
1: hampir 90% karyawannya,
0: gitu, karyawannya ya. Gitu Kang Ujang.
1: Kemudian dua pabrik di Jawa Timur apa Jawa Timur Jawa Tengah ya Pak Mer ya,
0: yang
1: pabrik yang pindah ke Vietnam itu,
0: betul, itu
1: hampir 4.000 katanya, betul, hampir 4.000
0: 7.000
1: oh 7.000
0: ya Ujang, itu artinya ini yang tampak di permukaan Kang Ujang. Kami sendiri pun sebagai pelaku usaha juga ngerasain mau tutup, mau PHK orang nggak ya, PHK orang nggak ya, kalau nggak di PHK cash flow keganggu, kalau di PHK kasihan keluarga mereka, jadi serba dilematis Kang Ujang. Ya tuntutannya banyak banget saat ini ya, bagaimana challenging daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini, masalah kebijakan pajak itu memberikan dampak juga Kang Ujang, kenaikan BBM, kenaikan harga gas, macam kayak itulah Kang Ujang. Itu faktor-faktor eksternal yang membuat para business owner itu berpikir tajam gitu, dalam gitu, mau lanjut apa enggak ya gitu. Kalau mau lanjut ya, kalau bagi saya pilihan strateginya, kalau di kita di strategic management Kang Ujang, retrenchment, penciutan, Kang Ujang. Penciutan itu bisa penciutan daripada skala bisnisnya, cabangnya, dan segala sesuatu, yang pasti penciutan juga di karyawannya Kang Ujang. Nah ini yang jadi masalah Kang Ujang. Jadi bagi saya, kita sebagai karyawan, karena saya juga seorang karyawan Kang Ujang ya gitu, itu tentu dituntut untuk bisa berpikir realistis terhadap diri kita saat ini dan ke depan Kang Ujang. Jadi gak bisa lagi kita bicaranya sesuatu yang pasti, wah gak akan sampai ke kita, jangan. Itu pola yang harus dirubah, pola pikiran harus dirubah Kang Ujang. Teman saya aja kemarin lagi enak-enaknya, tiba-tiba Kang Ujang disuruh, kita gak bisa lanjut lagi gitu. Padahal dia posisinya lebih parah, punya hutang lagi. Hutang Kang Ujang. Gajinya ya 2 digit gitu Kang Ujang ya. Hutang baru rumah diambil kredit, mobil diambil kredit gitu. Sama aja kan Kang Ujang, kita bahas tuh tiap hari Minggu itu. Kadang-kadang kenaikan jabatan,
1: pendapatan itu, ya.
0: Betul. Berskala hitung. Tapi kenaikan kebutuhan dan keinginan skala ukur. Deret ukur Kang Ujang. Ya, kalau kita gajinya misal 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, kalau deret ukur kan gini, 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4 juta,
1: jadi 4
0: juta jadi 8 juta, 8 juta jadi 16 juta kan gitu Kang Ujang. Dan teman saya ngerasain. Dia jadi orang yang naif gitu ketika dia Pamer, masa perusahaan segede ini akan PHK kami. Saya bilang hati-hati, bro, sebelah gitu. Nah ini bagi saya tema malam ini saya agak membuka mata kita teman-teman sebagai seorang karyawan.
1: Ya
0: berharap sih nggak terjadi Kang Ujang. Ya kebijakan pemerintah kita masih berharap lah, karena they are paid, mereka dibayar oleh kita itu untuk memikirkan kita ya, semoga aja.
1: Tapi kalau kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi PHK, kalaupun itu tidak terjadi, sebenarnya lebih bagus ya Pak Mary?
0: Lebih bagus banget Kang Ujang, lebih bagus banget. Kita di program kita ini kan diharapkan menjadi sebuah insight buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang berstatus karyawan Kang Ujang. Rupanya ada rahasia loh Kang Ujang, mau tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Setinggi-tinggi apapun jabatan kita di perusahaan, at the end of the day kita pasti pensiun.
1: Pasti pensiun, itu mah pasti.
0: Itu udah rahasia umum ya Kang Ujang.
1: Yang
0: jadi masalah, yang saya maksud rahasia itu gini Kang Ujang. Orang yang terlihat bagus, terlihat nyaman, terlihat tenang, terlihat pede ketika dia berstatus sebagai seorang GM, BOD gitu, Board of Director, komisaris, dalam hati dia galau Kang Ujang. Percaya gak? Galau kenapa? Karena dia posisi itu ada awal ada akhir gitu. Lalu di setiap keseharian dia itu, dia hanya sibuk dengan mencapai target, karena untuk itulah dia dibayar.

0: 5 tahun sebelum pensiun itu adalah titik paling apa ya Kang Ujang ya, yang harus dia sadari bahwa dia harus prepare untuk kehidupan dia masa pensiun. Dia tidak mempersiapkannya kan. Kenapa? Karena masih asik gitu loh. Masih asik dengan wah, saya menikmati dulu gitu. Ini adalah mindset paling salah dimiliki oleh seorang karyawan. Bahkan tidak hanya karyawan, level manajerial pun seperti itu.
1: Yeah.
0: Beberapa teman-teman saya, ya saya udah memasuki usia 50 juga ngejang ya. Teman-teman saya tuh ada yang dari GM, bahkan ada direktur gitu ngejang.

0: saya bersyukur dengan hidup saya karena saya saat ini sebagai dosen, saya tidak punya jabatan strategik, jabatan yang bisa memaksa otak saya untuk saya stres, kan saya 50 itu udah rentan kan, yeah. Lalu saya sudah terbiasa dengan hidup seperti ini, saya tidak kaya, saya biasa-biasa saja. Yang sudah saya dapatkan dari Allah, rezeki Allah itu adalah bagi saya adalah sebuah yang harus saya syukuri. Tapi teman-teman saya ketakutan kan, ya? Padahal usia masih 50 udah ketakutan kehilangan jabatan itu. Ada yang salah gak kan?
1: Pasti ada yang salah, Pak Mer.
0: Setelah saya tulis, bukan takut kehilangannya itu, Kang Ujang, sebenarnya. Yeah. Takut kehilangan gak ada pendapatan lagi. Di situ.
1: Yeah.
0: Itu masih dalam keadaan normal, Kang Ujang. Sekarang kondisi lagi tidak baik-baik saja. Tambah kenceng gak ketakutan itu, menurut?
1: Ya, yeah, pasti, Pak Mer.
0: Nah, disinilah awal cerita gitu. Oh, dalam kemarin itu, oh, teman-teman yang jadi kabid, kadis, semacam itu, mereka seumuran saya lah sekarang ya gitu, ya mereka aja yang punya jabatan, saya enggak. Tapi di balik itu saya nyaman, saya bisa pulang, ah ngantuk ah pulang gitu, gitu. Ya sekarang kan lagi kita lagi libur kan kuliah gitu, ah pulang aja ah, tuh ya, habis di kampus habis bimbingan pulang dulu aja tidur gitu. I enjoy my life gitu, dan saya tidak punya beban gitu. Beban dalam artian dituntut ini dituntut itu gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Mereka lagi menikmati masa-masa hotnya, masa-masa nyamannya. Nah, tapi ada hal yang memaksa kita berpikir ulang dengan kondisi.
1: Yeah.
0: Apa itu kondisi lingkungan eksternal bisnis kita ataupun organisasi tempat kita bekerja lagi tidak baik-baik saja. PHK bisa menghantui kita every time. Itu yang mau kita bahas malam ini. PHK bisa menghantui kita. Kalau kita udah terbiasa hidup susah dan tanda kutip gitu ya, nyetir sendiri, bawa motor sendiri gitu ya, beli bensin sendiri gitu ya, gitu. Enggak terlalu worry gitu. Tapi bagaimana orang hidupnya tergantung gaji tanggal 1. Dimana apalagi dia dapat fasilitas bensin dibeliin oleh negara atau perusahaan.
1: Ya.
0: Apalagi Kang Ujang, tol semua dibayarin, mobil dinas gitu, itu hilang semua. Nah ini jadi scary nggak buat kita?
1: Iya, sangat menakutkan.
0: Nah, ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Saya berharap sih bulan depan Kang Ujang udah ada kelas kita bisa offline Kang Ujang, yeah. Ya buat teman-teman untuk bisa ngikutin. Atau kita rumusin lagi Kang Ujang, program kita ini bisa by online atau by Zoom gitu Kang Ujang, untuk bisa menggerak teman-teman, atau by TikTok gitu Kang Ujang,
1: yeah.
0: Kita kemas lagi sehingga yang kita lakukan ini bisa membuka mata gitu. Bahwa yang harus kita siapkan sekarang adalah masa-masa di mana kita kena PHK. Jadi bukan masa-masa persiapan pensiun lagi Kang Ujang. Oke. Masa-masa di mana kita kena
1: PHK. Dan itu sangat beralasan ya Pak Mary.
0: Betul sekali. Ya. Itu sih teman saya tuh shock, Kang Ujang. Apa the worst case-nya apa coba Kang Ujang? Sempat cerai, minta cerai istrinya. Karena istrinya enggak siap.
1: Ya.
0: Yang gajinya puluhan juta. Jep gitu. Dalam sekelap dek gitu diputus. Enggak punya tabungan. Cicilan harus terus, akhirnya apa? Rumah lepas, tarik sama bank, mobil tarik sama leasing. Start from zero lagi, bahkan from minus malah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sahabat-sahabat, bukan berarti saya menakut-nakutin ya. Ya, menakut-nakutin istilahnya apa yang sahabat-sahabat hadapi saat ini, tidak. Yang saya ini adalah apa yang harus kita siapkan dari sekarang gitu loh. Nah, yang pertama Kang Ujang jelas, saya selalu mulai tetap dari pola pikir gitu. Tetap dari pola pikir kita gitu, bahwa even kita sebagai seorang employee ini bukan hidup yang nyaman lagi saat ini gitu. Enggak bisa saya bisa dapat gaji lah gitu. Tidak ada kalanya posisi saya berpikir sebagai seorang pemilik Kang Ujang, stresnya luar biasa, ngatur cash flow Kang Ujang itu paling berat. Nah, itu yang berdampak sama kita, bahwa

0: your mindset. Ya, kamu tidak bisa lagi mengandalkan perusahaan kamu selamanya. Gitu. Saya tidak bisa lagi mengandalkan tempat saya bekerja selamanya. Gitu. Kenapa? Bisa jadi besok pun saya harus dipecat. Gitu. Kalau saya tidak punya sesuatu yang dibutuhkan oleh tempat saya bekerja, I'm not the special one. Gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Saya nggak bisa jadi the special one, pasti saya akan dipecat. Makanya saya harus fight kan gitu loh. Gak ada cerita lagi untuk nyantai-nyantai gitu. Jadi mindset ini yang harus saya setting dulu. Sahabat-sahabat yang posisi nyaman sekarang jadi manager, jadi senior manager, jadi GM, even itu sebagai direktur, hidup kita itu tidak cukup lagi gitu untuk sampai di situ. Kita harus benar-benar bisa melihat bahwa oh realitanya seperti ini. Kalau gitu kita dipaksa berpikir ala seorang entrepreneur nggak punya?
1: Iya Pak Mir.
0: Nah itu
1: iya. Mindset itu harus dibalik ke situ ya Pak Mir. Iya.
0: Dia itu kenapa? We are trying to survive gitu. Kita berusaha untuk survive, untuk bertahan kan kerjaan tak kita. Jadi suka tidak suka ini adalah sebuah realita, sebuah fakta, sebuah ada. Kondisi di mana kita we have no other choice, kita nggak punya pilihan lain lagi. Yeah. Gitu. Nah berawal dari mindset itu kan Ucang. Nah jadi mindsetnya harus benerin dulu nih, harus dibenerin.
1: Mindset karyawan 100% menjadi mindset.
0: This the point, prepare untuk jadi pensiunan.
1: Untuk menjadi pensiunan.
0: Ya. Yeah. Yeah. Kenapa kemudian itu tidak berarti menghilangkan, tidak gitu. Karena turunan mindset itu kan pola pikir dulu, belum turun ke action. Nah action kita selanjutnya Kang Ujang, perkuat value kita kepada perusahaan tempat kita bekerja. Terus, contoh nanti akan ketemu tuh Kang Ujang. Misalnya saya sebagai seorang karyawan, lalu pasangan saya berbisnis gitu. Maka kalau dulu selama ini saya cuek gitu dengan pasangan bisnis pasangan saya ini, saya harus berubah cara berpikir saya gitu. Ini adalah my bukan complementary lagi, tapi adalah preparation substitute ya untuk saya dapetin uang yang sama gitu. Itu dulu yang penting sekali di mindset kita. Jadi kita sebelum kesana kita optimasi dulu value kita di tempat kita bekerja. Saya dulu bilang ke teman-teman saya, bahkan ke diri saya bilang, jadilah nomor satu atau nomor dua
1: atau tidak sama sekali. Yeah.
0: Itu yang saya selalu saya berikan juga ke kemudian tempat saya bekerja supaya saya tetap bisa dipakai gitu. Supaya tetap bisa dipakai. Nah, ketika profesional saya dibayar, saya bisa mengunci lah minimal untuk kebutuhan saya tetap dijamin gitu.
1: Yeah.
0: Siapa yang bisa jamin sekarang kemudian orang tidak akan PHK kita?
1: Nggak ada, Pak.
0: Nggak ada. Yeah. Kata orang, apa Kang Ujang, kalau udah mau tenggelam, rumput pun jadi
1: bisa diraih ya, dijadikan pegangan.
0: Pegangan, Kang Ujang. Nggak ada lagi. Padahal rumput berapa sih kekuatannya gitu. Tapi itu realnya yang harus dihadapi gitu. Nah, oleh karena itu, yang kedua, do your best. Karena your company also needs you. Perusahaan kamu tuh memang butuh kamu juga gitu. Mereka butuh kamu juga untuk bisa kamu bantu optimalkan apa yang kamu bisa berikan kepada mereka. Betul gak kan?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jadi kalau begitu pola kedua itu optimalkanlah apa yang kita berikan kepada perusahaan kita. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau enggak kita yang dipecat lebih cepat daripada yang kita perkirakan gitu loh. Ya. Nah, saya kebayang teman-teman saya itu karena dia terlalu pede gitu. Orang akan mengunci siapa yang key person buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Nah, key person itu biasanya siapa yang bagian marketing atau sales. Yang kedua bagian operation. Tiga bagian keuangan. Terakhir bagian HRD. Nah, kalau kita pada posisi yang namanya istilahnya gini, istilahnya kita bicara tentang kita sebagai seorang marketing atau ujung tombak revenue streamnya sebuah perusahaan, si owner akan berpikir terus gitu. Ya. Dia udah kontribusi ke perusahaan saya berapa gitu. Itu kan menjadi pertimbangan. Yeah. Sebenarnya kita sebagai orang sales anteng-anteng wae gitu. Biasa-biasa aja, enggak ada sesuatu yang spesial. Yang pemilik rasakan tentang kehadiran kita. Hmm. Ya pasti ada potensi kita yang akan di lay off pasti besar. Betul enggak kan?
1: Betul, betul Pak.
0: Nah, di sini yang tahap kedua ini harus jadi nomor satu. Ini kan posisi kita, bahasan kita kepada teman-teman masih berstatus karyawan. Hmm. Nah, itu kenapa saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian, jadilah seorang corporate entrepreneur Kang Ujang. Teman-teman terus menjadi seorang corporate entrepreneur. Corporate entrepreneur itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, inovatif dalam melihat atau menciptakan peluang dan diberikan kepada perusahaan. Status dia sebagai karyawan, tapi mentalnya, mental seorang
1: entrepreneur. Yeah.
0: Dia memiliki ownership kepada perusahaan itu. Rasa kepemilikannya itu tinggi banget. Nah, itulah orang yang tidak akan dilepas oleh yang mempekerjakan kan, Ujang. Punya enggak itu ownership. Lalu setelah itu Ujang punya enggak dedication?
1: Ya.
0: Ya. Punya enggak dedication? Punya enggak dedikasi itu? Kepada tempat kita bekerja. Nah, maka you are going to be the special one. Anda akan menjadi orang yang spesial buat perusahaan. Dan perusahaan akan berpikir ulang untuk melepas Anda. Otherwise you are going to be fired. Kalau nggak itu kamu pasti akan dipecat.
1: Nah,
0: itu. Yeah. Itu yang kedua Kang Ujang. Jadi kalau saya sekarang sebagai dosen, saya akan optimalkan diri saya untuk mengoptimasi pendidikan, kontribusi pada mahasiswa saya gitu Kang Ujang. Lalu bagaimana untuk peningkatan kapasitas diri saya gitu. Nah kalau teman-teman di kerjaan, teman-teman sebagai orang sales di perusahaannya, optimalkan dirimu agar kamu bukan orang yang jadi pengembira buat perusahaan gitu. Nah itu yang kedua Kang Ujang.
1: Ya apalagi kita ada atau tidak ada tidak.
0: Nah itu yang paling scary.
1: Tidak.
0: Ya, enggak ngaruh buat.
1: Pengaruh apapun
0: gitu. Lebih parah lagi Kang Ujang. Syukur-syukur kamu enggak ada.
1: Syukur-syukur enggak ada.
0: You are toxic one gitu ya.
1: Yeah.
0: Anda adalah orang toxic buat karyawan. Ya pasti ditendang Kang Ujang. Yeah. Pasti ditendang. Nah ini harus jadi kalkulasi buat kita sebagai seorang karyawan. Apalagi yang bisa aku berikannya buat perusahaan, apalagi yang bisa aku berikan. Saya bicara gini, ketika seseorang bisa berpikir apalagi yang bisa saya berikan kepada karyawan, itulah salah satu contoh dia adalah seorang corporate entrepreneur. Dia bukan karyawan biasa lagi, tetapi dia udah menjadi karyawan yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa memberikan yang namanya pemikiran dia, ide-ide dia, inovasi dia buat siapa? Buat perusahaan. Maka dia tidak akan ditinggal perusahaan.
1: Yeah.
0: Bahkan pada saat ini dia malah diminta, kamu minta gaji berapa? Ya kan bertolak belakang Kang Ujang. Nah ketiga Kang Ujang, siapkan diri untuk jadi seorang punya hasil apa bisnis sampingan gitulah. Bisnis sampingan yang sesuai dengan relevan dengan ikigai kita. Nah saya bilang salah satu ikigai kita kan tadi adalah kepada keluarga.
1: Keluarga ya.
0: Istri
1: ya,
0: misalnya ya. Istri kalian laki yang bekerja, istrinya gitu. Nah coba evaluasi analisis assessment lah istri kita. Istri teman-teman sahabat-sahabat itu seperti apa. Karena kalau mereka punya bisnis, Anda sudah sangat-sangat beruntung. Karena itu bisa menjadi persiapan buat kita pilihan bisnis kita di masa pensiun. Itu kan macam. Yeah. Jadi banyaklah teman-teman tuh yang kadang-kadang jadi naif. Kenapa? Mereka naif. Wah, itu kan bisnis istri saya. Itu bisnis istri saya. Biarlah istri saya yang jalan sendiri. Salah. Salah besar gitu. Sejatinya kita itu bisa bantu istri saya. Kita itu untuk mengembangkan bisnis tersebut dan itu menjadi pilihan di masa pensiun Kang Ujang.
1: Oke. Kemarin saya sempat kedatangan teman Pak Mer. Dia bercerita anaknya keluar dari pekerjaannya mau berbisnis. untuk saat ini tepat nggak, Pak Mer?
0: Kalau saya sebenarnya gini, Kang Ujang.
1: Ya.
0: Kalau itu dia resign atau keluar dikeluarin?
1: Resign.
0: Oke, clear. Kalau bagi saya, dalam kacamata seorang karyawan yang mengajarkan tentang yang namanya literasi keuangan, saya sarankan tidak.
1: Ya.
0: Kenapa tidak? Karena jelas sekali, Kang Ujang. Satu, saya akan nanya dulu, punya dana darurat enggak gitu. Oh, punya, Pak Mer. Di berapa dana daruratmu? Ada sepanjang ayah saya hidup, itulah dana darurat saya. Gitu, Kang Ujang. Ya, menjadikan orang tuanya sebagai dana
1: darurat.
0: Darurat, kayak itu saya bilang, Kang Ujang.
1: Anaknya sebagai
0: ya, ada dana pensiun dana nanti pensiun, gitu. Ya, temannya sebagai peleter gitu. Itu kan yang kita ajarkan di hari Minggu.
1: Iya.
0: Nah, hanya konteksnya aja yang berbeda. Nah, kalau saran saya, satu tanya, kita tuh punya udah punya dana darurat belum? Kalau masih single, minimal 6 kali kebutuhan sebulan, Kang Ujang. Kalau kita udah berkeluarga, 12 kali.
1: 12 kali.
0: Betul. Yeah. Jelas banget itu buat kita hitung-hitungannya, Kang Ujang. Itu akan berbahaya gitu kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Nah, yang kedua, Kang Ujang, kalau kondisi saat ini, saya lebih baik bertahan, berdamai dengan diri sendiri.
1: Yeah.
0: Saya tidak suka-sukanya kita ke perusahaan,

0: saya mencari kenyamanan, nggak bisa gitu. Kamu dibayar untuk itu, untuk kamu ngerjain sesuatu yang bisa jadi kamu tidak nyaman di situ. Kan gitu kan kejam. Jadi kalau begitu, bagi saya kondisi saat ini lebih baik berdamai dengan diri sendiri, Kang Ujang. Setidak sukanya kita dalam pada perusahaan itu, berdamai dulu. Kerasa masa tahun berapa ya, Kang Ujang?
1: Dan jangan-jangan perusahaan tidak suka tuh karena memang kita tidak tidak berprestasi
0: betul,
1: gitu.
0: Betul Kang Ujang. Betul.
1: Nah, itu kan atau kitanya yang manja gitu.
0: Betul, karena kan saya bilang gini, Kang Ujang, Akang siaran pagi-pagi jam 5 ya buka ya.
1: Setengah enam.
0: Itu lagi enak-enaknya buat apa?
1: Buat tidur.
0: Nah kan itu Kang Ujang ya gitu. Betul nggak Kang Ujang?
1: Iya.
0: Tapi jadwal akan kudu siaran. Terus pulang jam berapa?
1: Ya sekarang pulang jam 12.
0: Itu nyaman nggak sih Kang? Secara tidak.
1: Iya.
0: Orang nyaman tuh yang pulang jam 4, jam 5. Sekarang kita masih kerja Kang Ujang ya. Kita siaran ini kerja gak kan? Yang lain teman-teman kita jam 4 udah pulang, sampai rumah jam 5 mandi,
1: lagi leha-leha.
0: Leha-leha gitu. Tapi masalahnya kita masih kerja. Tapi kita tetap jalanin gak kan? Tetap jalanin. Nah jadi bagi saya tidak ada tempat yang bisa kita bikin nyaman gitu. Kalau tempat kerja, jangan pernah harapkan kenyamanan tempat kerja. Kalau udah ada persepsi itu yang kita bangun, maka kita akan kecewa dengan fasilitas perusahaan, kebijakan perusahaan, gaji perusahaan gitu. Kalau ditanya, Pak, nyaman ngajar di Widyatama? Nyaman banget buat saya gitu, karena saya menikmati kerja di situ gitu. Saya tidak, Pak, udah banyak nyaman, Pak, pindah dong ke kampus saya, enggak sebenarnya. Gitu. Saya gabung Widyatama dari 2007, tidak ada kepikiran saya pindah ke kampus. Saya nyaman di situ Kang Ujang gitu. Ya. Tapi saya tahu tidak pernah kan saya nyaman juga di tempat lain karena tempat lain belum tentu saya nyaman kan gitu. Dan saya juga tahu tugas di kampus saya banyak gitu lah. Dan saya ngikutin kan gitu. Nah, di sinilah Kang Ujang, kalau Kang Ujang tanya tepat enggak? Enggak. Saya bilang enggak tepat. Tapi sekarang sudah dapat kerja lagi belum?
1: Justru belum Pak Mer, katanya kan? Terakhir belum.
0: Itu masalahnya. Itu masalah Kang Ujang gitu. Karena saat ini susah banget. Orang banyak PHK orang kok. Saya bilang tuh, if you can't be the special one, never expect that you are going to be recruited by the company gitu. Jangan berharap kamu akan direkrut oleh orang gitu. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang sangat-sangat spesial.
1: Spesial ya, yang istimewa ya Pak.
0: Sementara life must go on gak kan?
1: Iya.
0: Dia udah berkeluarga belum kan?
1: Sudah.
0: Apalagi itu sudah. 12 kali kebutuhan Kang Ujang. 12 kali kebutuhan artinya apa? Dia harus menghitung kan, ayah saya punya tabungan segitu gak ya gitu. Jadi kan apa? Orang tua dia pasti akan jadi dana darurat.
1: Dana darurat. Ya, benar.
0: Jadi kalau karena salah ya saya. Kang Ujang, kita harus bersyukur nggak pada Allah? Bersyukur. Orang banyak nggak bisa makan. Tadi malam punya cerita sedikit nggak kan? Fazil saya suruh minta dek bisa beliin ayah roti bakar nggak? Lagi kebita tadi malam kamu kan? Kan Fazil tuh kelas 1 SMA. Pas lama nunggu pesanan ngobrol dia dengan tukang bikin roti bakar. Si Akang itu juga langganan saya gitu. Pulang-pulang ngajar itu malam pengen buat anak-anak lah sih gitu. Beliin gitu kan. Saya beliin. Saya juga suka ngobrol kemudian dengan pedagang itu gitu. Terus anak saya ngobrol. Anak saya nanya, "Pak, berapa penjualan semalam?" "Wah, sepi deh," kata gitu. "Seberapa sepi? Bahkan satu hari semalam tuh cuma bisa jadi yang beli cuma satu atau dua." Gitu. Jauh banget bro. Terus kenapa bapak masih bertahan? Karena anak saya daripada jauh-jauh kata luar kota semua gitu. Nah yang kayak gitu dia bisa ngelihat kan yang betapa beratnya hidup pak sekarang. Fazil langsung cerita di rumah ya gini-gini. Itulah anak saya gitu. Betapa susah cari duit sekarang. Artinya apa? Tidak hanya di perusahaan, pelaku usaha kecil juga merasakan sama. Kenapa harus resign sekarang? Kan itu kan yang pertanyaan. Nah, itu

0: membuat jawaban saya bahwa itu tidak bisa jadi orang tuh keluar itu karena emosi kan ya.
1: Betul.
0: Emosi. Oh, mbak apa dimarahin terus sama atasan. Yeah. Tapi dia tidak pernah evaluasi diri gitu. Tidak pernah evaluasi diri. Oke. Okay. Nah, jadi pas itu si Dedek langsung, oh ya, Fazil pengen belajar beneran gitu ya. Pengen mau dengan pengen jadi dokter, pengen jadi dokter aja ayah gitu. Dan ayah siapin duit ya. Oh oh. Ya itu kan pilihan ya Kang Ujang ya gitu. Yeah. Ya sebagai seorang ayah, seorang orang tua kan tugas kita cuma itu. Selalu doa sama Allah, ya Allah kasih rezeki saya buat anak-anak. Saya pengen sekolah gitu. Semoga insya Allah mereka kan jadi orang-orang soleh yang bisa membantu agamamu, bisa membantu masyarakat banyak kan gitu Kang Ujang. Ya, ya kebayang dong kedokteran Kang Ujang minimal 300 juta orang itu udah siapin gitu loh. Ya, waktu tinggal 1,5 tahun lagi. Ayahnya kudu punang panting nggak Kang Ujang?
1: Demi anak ya Pak.
0: Nah, ya begitu. Ya, jadi Kang Ujang, kenapa seperti itu ya? Ujung-ujung kan si ayah bisa jadi apa? Dana darurat kan Kang Ujang itu. Kesalahan besar di situ. Nah, jadi belajar di situ janganlah. Kalau masih ada waktu kita untuk bekerja saat ini, karena kondisi lagi tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik maksudnya, betul.
0: Itu yang jadi saat PHK itu gampang banget saat ini kita. Gitu. Yeah. Kalau bisa bertahan, bertahan dulu lah.
1: Yeah. Pak Mer, tadi sudah yang keempat ya?
0: Ketiga, Pak.
1: Oh, ketiga. Yeah.
0: Jadi kita siapkan side hustle lah ya, kita kemudian itu siapkan bisnis yang bisa kita lakukan menjelang apa sebelum kita dipecat oleh perusahaan. Nah, yang keempat Kang Ujang, ketika kita memilih gitu ya, hal yang harus kita miliki adalah bagaimana kita mempunyai bisnis yang sesuai dengan ikigai kita. Ketemu lagi di situ. Kenapa ikigai itu akan meminimalisir dampaknya buat perusahaan kita, Kang Ujang? Buktinya apa? Gitu ya. Saya sebagai dosen, saya akan memilih bisnis yang ikigai saya, yang saya tahu dan saya suka.
1: Suka, ya.
0: Saya ngajar suka Kang Ujang gitu. Ngajar tuh suka banget saya. Terus pilih bisnis yang kita ahli di situ. Dari 2007 Kang Ujang saya dosen, alhamdulillah. Lalu dibutuhkan pasar, iya.
1: Udah 10.000 jam lebih Pak Mary.
0: Oh, udah lebih banget Kang Ujang.
1: Udah lebih banget.
0: Lebih banget. Yeah. Jadi apa yang mau sepanjang manajemen Kang Ujang, apa yang mau diajar udah ada di otak saya gitu. Kang Ujang mau ngomong apa gitu gitu. Oh lari ke sini nih, ini lari ke sini. Teorinya ini, teorinya sini kan itu. Ya, lalu bisa menghasilkan cuan. Ya pelak bisnis yang saya jalankan adalah set hasil saya adalah si pelatihan. Udah itu aja. Sama konsultasi bisnis manajemen. Udah dua itu aja Kang Ujang. Temuan saya ketika saya memilih bisnis itu tidak akan mengganggu posisi saya di kampus.
1: Malah saling memperkuat Pak.
0: Malah saling memperkuat.
1: Ya.
0: Komplementari lah. Kenapa? Saya dapat ilmu bagus luar, saya bawa ke kampus sebagai case study, nambah pemahaman anak-anak. Mereka puas enggak Kang Ujang?
1: Iya, Pak.
0: Jadi, kalau begitu hal mendasar yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa membuat hal yang bisnis sesuai dengan ikigai saya. Nah, kalau tidak sesuai ikigai kita, kita belajar lagi gak kan?
1: Iya.
0: Terus ada masalah bangkrut, masalah lagi apa?
1: Iya betul banget.
0: Jadi kata kuncinya ikigai tadi. Jadi jangan pernah ngambil bisnis yang ikut-ikutan.
1: Yang tidak kita kuasai ya,
0: Pak. Tidak kita kuasai.
1: Yang tidak kita senangi.
0: Betul ya. Betul. Akhirnya kan menggerutu jadi.
1: Jadi ya, kebanyakan orang berbisnis itu kan me too gitu Pak Mary.
0: Betul, betul. Dan itu nyata kan?
1: Iya.
0: Nyata banget kok di situ.
1: Ketika tren ini ikut.
0: Betul.
1: Ketika tren ini ikut pada
0: tanam duit di situ.
1: Iya.
0: Padahal risikonya tinggi. Kamu jangan bisa bayangkan di situ. Jadi bagi saya ikigai itu adalah alat atau tool yang sangat powerful. Karena ikigai itu gak boleh salah satu yang hilang.
1: harus empat-empatnya harus ada ya.
0: Betul, harus ada Kang Ujang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena coba Kang Ujang lihat. Kang Ujang ngambil bisnis yang tidak Kang kuasai, apa? Tidak Kang suka, tahu dan suka gitu. Berat enggak?
1: Berat.
0: Ya. Ketemu masalah sedikit mentok, kesel gitu ya. Tinggalin aja.
1: Ya. Dan ujung-ujungnya kita akan mempercayakan pada orang lain gitu.
0: Itu
1: high orang risk. Lainnya itu juga belum tentu bisa betul, kita percaya.
0: Betul. Ya. High risk kan ya. High risk banget. Dan ini akan jadi masalah besar gitu. Lalu udahlah kita tahu dan suka, tapi kita enggak ahli di situ. Kena juga. Kenapa? Gampang ditipu orang.
1: Ya.
0: Atau gampang juga ditiru orang lain, pesaing. Jadi masalah lagi gitu. Jadi tahu, suka, lalu ahli di situ. Lalu enggak dibutuhkan pasar, percuma juga gitu.
1: Capek-capek
0: gitu. Capek-capek Kang Ujang. Jadi saya bilang kalau sahabat-sahabat, insyaallah lah, semoga saya tadi dari rencana Kang Ujang sesuai rencana. Semoga Agustus kita bisa buka diskusi kelas offline Kang Ujang. Izin ya Kang Ujang kita. Untuk kita bahas tentang pensiunan ini. Kalau sahabat-sahabat tertarik itu, yuk kita bareng-bareng kita buka kelas gitu ya. Saya ajarkan bagaimana menata mindsetnya, menata keuangannya gitu. Menganalisis ikigainya, lalu mendesain bisnisnya gitu. Merencanakan bisnis plan-nya gitu.
1: Iya.
0: Kang Ujang bisa bayangkan itu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita ada probability, peluang gitu, untuk bisa berhasil mempersiapkan masa pensiun itu dengan bisnis gitu. Nah, terakhir apa Kang Ujang? Gunakanlah ilmu pengetahuan tentang bisnis dan manajemen yang didapat di selama bekerja di perusahaan tersebut. Sadar gak sadar, suka gak suka, kita pernah diajarkan tentang bagaimana tata kelola keuangan. Kenapa? Contoh Kang Ujang misalnya. Kang Ujang meskipun di marketing, Kang Ujang tetap juga bikin anggaran.
1: Yeah.
0: Betul gak Kang? Kang Ujang juga harus melakukan cost control. Kang Ujang harus melakukan namanya cash flow management. Target sekian berapa yang udah masuk kan gitu. Cash in-nya berapa, cash out-nya berapa gitu Kang Ujang ya gitu. Kang Ujang juga udah mulai ngelola tim. Nah, FMOH itu yang didapat selama bekerja, manfaatkan di bisnis yang kita pilih tadi gitu. Itu Kang Ujang. Saya sempat dulu Kang Ujang jadi orang naif, akhirnya habis. Nah itu membedakan antara, oh ini kan ilmu saya, ini kan bisnis saya, padahal itu ilmu ini harus memperkuat tata kelola daripada bisnis itu. Dan saya dapat dua-duanya, punya dua-duanya, pengalaman punya, ilmu teorinya punya kan Kang, tapi yang tadi karena membedakan antara bisnisnya dan ilmunya, padahal ilmu itu udah dapat selama bekerja, pengalaman. Nah harusnya ilmu itu yang kita terapkan di bisnis yang kita pilih ini Kang Ujang. Banyak yang salah kaprah nggak? Banyak banget. Mereka salah menilai bahwa oh bisnis saya itu adalah hanya sekedar yang saya jalanin gitu. Terus ilmu yang saya miliki gak ada hubungan gitu. Blunder gak kan?
1: Ya Pak Mer.
0: Itu yang sedang padahal terjadi.
1: Ilmu itu bisa dimanfaatkan di bisnis kita gitu.
0: Betul sekali. Itu yang sejatinya harus kita optimalkan gitu. Tapi tidak terjadi. Betul gak? Ini faktanya. Jadi sejatinya kalau mempersiapkan masa pensiun, saya juga suka tidak suka saya harus persiapkan. Iya Kang Ujang, saya nggak tahu apa yang terjadi di kampus saya, gitulah. Maka saya harus persiapkan nggak?
1: Ya.
0: Harus. Anak saya masih butuh uang buat kuliah, gitu. Yang kecil buat masih biaya sekolah.
1: Ya.
0: Kebutuhan makan di rumah kan harus saya siapin Kang Ujang. Nah jadi dengan lima pilar inilah Kang Ujang bisa kita siapkan untuk menghadapi PHK tadi gitu. Jadi ya kita tetap berharap Kang Ujang jangan sampai terjadi ya. Ya, jangan sampai terjadi gitu. Bahwa PHK itu terjadi, tapi ketika kita tidak memikirkan itu kita termasuk orang naif jadinya. Orang naif di mana sejatinya kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah hal yang sangat-sangat penting gitu. Dan kita harus siap-siap diandil untuk itu.
1: Dan kalaupun tidak jadi, kita tidak rugi kok.
0: Tidak rugi, ya? malah.
1: Iya,
0: much better gitu.
1: Iya.
0: Jauh lebih baik. Ketika itu bisa kita optimalkan. Contoh gitu. Saya sebagai dosen ngasih pelatihan, itu kan value-nya nambah.
1: Hmm.
0: Ya saya berharap sampai saya pensiun di Widyatama gitu. Saya usia pensiun 65 Kang Ujang sebagai dosen. Punya jatah 15 tahun lagi gitu.
1: Yeah.
0: Jadi saya akan optimasi di situ gitu loh. Nah, tapi kan ini tetap udah jalan juga. Maka bisa membuat revenue saya nambah gitu gitu.
1: Yeah.
0: Itu yang gak kalah penting apa juga kan? Menghilangkan rasa stres saya gitu.
1: Iya, yeah, iya. Dan so, kita tidak boleh juga menghitung pensi kita berdasarkan usia, Pak Mary.
0: Betul.
1: Karena bukan tidak mungkin perusahaan kita yang tutup. Gitu.
0: That's the point. Nobody can guarantee.
1: Yeah.
0: Gak ada yang bisa menjamin loh Kang Ujang. Percaya gak? Kang Ujang, sama-sama bayangkan dia gitu ya. Senyaman apa kita di sebuah perusahaan gitu kan. Itu BUMN misalnya gitu. Atau itu pemerintahan dalam negeri itu ya. Di sebagai ASN nggak ada Kang Ujang.
1: Ya contoh kasus kan Danantara sekarang memperkecil perusahaan-perusahaan BUMN ya Pak Mer, berserta anak cucunya gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Katanya ada 1000
1: ya, walaupun memang dikatakan bahwa tidak akan terjadi PHK.
0: Nobody kan garanti.
1: Betul.
0: Konsekuensinya kan ketika logikanya Kang Ujang, ketika kita ini berkurang ya jelas atulah.
1: Ya. Minimal mungkin ya pergeseran-pergeseran jabatan itu yang akan terjadi.
0: Pasti. Nah, ini kan ya saya sebagai dosen udah bisa ngebaca itulah ya. Jumlah dari 1000 ke 250 berkurang. Masa karena tetap itu juga kan enggak mungkin. Pak Presiden juga udah ngomong ya, direksi komisaris juga akan berkurang. PHK enggak tuh?
1: Iya benar.
0: Nah, logikanya kan ketemu.
1: Betul betul. Walaupun diperhalus dengan pensiun dini ya. Pak
0: betul.
1: Ya.
0: At the end of the day kan tetap keluar dari perusahaan dan tidak terima gaji.
1: Ya.
0: Kan main isu kita ke sana kan Ujang. Jadi dengan 5 hal tadi mulai dari mindset bahwa I'm not going to be here forever gitu ya. Itu udah tanamkan ke pikirannya bahwa satu waktu saya akan kena PHK gitu. Maka saya harus persiapkan masa PHK saya itu Kang Ujang. Nah, kedua, agar saya tidak kena PHK, maka saya akan berjuang dulu. Do my best gitu, to my company, to my boss, to my management, to my partner, to my subsidiary gitu ya, bawahan saya. Itu semuanya harus benar-benar kita
1: to my customer juga.
0: Betul,
1: ya,
0: to my customer, to my supplier, to my distributor dan so on gitu Kang Ujang ya. Nah, itu harus ada. Mulai kita pikirkan bahwa I have to be the best among other employees gitu ya. Saya harus jadi yang terbaik gitu. Saya bilang I have to be the special one gitu ya. Saya menjadi seseorang yang spesial. Kalau enggak saya yang ditinggalin, kalau saya yang dipecat gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang harus kita mulai gitu. Apa mempersiapkan yang ketiga bisnis kita sambil kita bekerja gitu. Side hustle itu yang harus kita lakukan, nggak bisa lagi kita tunda-tunda. Side hustle adalah aktivitas di luar pekerjaan ya yang bisa menghasilkan uang. Pendapatan
1: dan
0: kita
1: ya seperti sering kita bahas di hari Minggu.
0: Yep.
1: Sumber pendapatan kita tuh jangan satu ya.
0: Nah, etapisan.
1: Yep.
0: Kenapa ketika kita PHK pasti Kang Ujang, kalau kita punya sumber pendapatan satu, kita wajib menggunakan apa? Dana
1: darurat.
0: Nah, dana darurat kalau dipakai terus habis nggak?
1: Pastilah. Nah,
0: di situ kan, Kang?
1: Kecuali dana daruratnya 1 triliun.
0: Nah,
1: mungkin nggak habis-habis.
0: Habis-habis, bunganya juga nggak akan habis ya, dari bunganya itu kita makan deh gitu. Kayak gitu.
1: Ya.
0: Nah, jadi jelas sekali, Kang Ujang. Kita harus mengoptimasi pendapatan sampingan gitu. Sehingga kita bisa terus mengkonversi gitu Kang Ujang apa yang ada di kita dan menutup kehilangan pendapatan.
1: Yeah.
0: Kalau kita
1: tapi, kena PHK. memberikan yang terbaik bagi pasti perusahaan itu.
0: Itu nomor dua kan Gojang. Yeah. Itu nomor dua tadi.
1: Tetap harus kita lakukan dulu ya Pak Mary.
0: Betul sekali, itu nomor dua tadi. Yeah. Tapi yang pasti kan mindsetnya dulu kita benerin kan. Hmm. Nah yang keempat tadi, carilah bisnis yang ikigai kita. Ikigai itu yang harus dievaluasi. Nah, kami di Belbis Pensiunpreneur, kalau sahabat-sahabat ingin analisisin dong ikigai saya apa, saya punya alat, saya punya form, itu bisa dipakai Kang Gojang. Hmm. Untuk yeah. Apa istilahnya, membantu pilihan mereka, bisnis mereka di masa pensiun gitu Kang Gojang. Dan yang terakhir, manfaatkanlah Kang Gojang ya, manfaatkanlah seluruh pengetahuan, pengalaman, portofolio yang didapat selama bekerja di bisnis tersebut. Maka insya Allah kita siap untuk memasuki pensiun, baik itu kena PHK apalagi kalau kena masa pensiunnya. Itu Kang Gojang.
1: Oke, sahabat ngelihat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Meriza Hendri pada malam hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur. Dan kita masih punya waktu 15 menit, Pak Mer.
0: Oke, Kang Gojang. Nah, coba kita bahas banyak contoh-contoh kok teman-teman itu yang kalau mindset-nya enggak dirubah, shock gitu. Yeah. Mereka shock ketika mendapati bahwa mereka harus pensiun. Gitu. Hmm. Mereka dipaksa untuk di PHK gitu oleh perusahaan. Karena dalam kacamata mereka ya nggak mungkin perusahaan ini akan tutup gitu.
1: Ya.
0: Nggak mungkin perusahaan ini akan mengeluarkan mereka. Nggak mungkin perusahaan ini akan ambruk. Nggak mungkin perusahaan ini akan kehabisan uang, energi gitu ya untuk menjalankannya. Jadi mereka tuh naif. Hmm. Ah, yang penting mah saya kerja dapat gaji 2 digit, suku-suku 3 digit misalnya dengan ujungnya gitu. Nah, saya kan tetap bisa. Enggak ada garansi seperti itu gitu. Di belakang atau di dalam ruangan BOD itulah terjadi bahasan-bahasan tingkat tinggi ya.
1: Yeah.
0: Tentang keberlangsungan perusahaan ke depan. Jadi bagaimana mereka itu bisa membuat perusahaan ini bisa bertahan sementara cash flow-nya hancur? Make sense nggak kan?
1: Nggak mungkin, mah.
0: Nggak mungkin.
1: Kecuali disubsidi. Betul. Sama BOD-BOD-nya gitu.
0: Nggak mungkin ya?
1: Nggak mungkin
0: atau? Ya, nggak mungkin.
1: Atau sama owner-nya gitu?
0: Nggak mungkin. Owner marah-marah nanti kan kejangnya. Kamu udah gaji tinggi ya gitu. Nah jadi ya tidak sesuatu yang tidak mungkin. Jadi hal mendasar yang harus kita pahami bahwa ketika mindset itu tidak punya, maka siap-siaplah madesu. Siap-siaplah masa depan
1: suram.
0: Nah ini banyak terjadi kan Ujang. Kenaifan orang itulah yang membuat dia hancur. Orang ketika diserang, tapi ketika disiap, dampak serangan itu tidak separah kalau orang diserang tapi dia nggak siap. Benar nggak kan?
1: Yeah.
0: Jadi dia tuh tidak pernah merasa kalau saya diserang kayak gini mah pasti ini nggak mungkin serangan itu datang. Jadi itu kenapa banyak orang kena PHK tuh gila gitu. Banyak yang gila gitu. Stres gila. Karena kita tidak siap untuk menghadapi kenyataan gitu.
1: Yeah.
0: Selama ini dapat duit banyak gitu, dapat tunjangan bla bla bla gitu Gojang, dapat fasilitas ini itu gitu. Seketika hilang gitu. Siapa enggak gila? Kan? Hmm. Pasti. Pasti kan Gojang. Nah, jadi mindset itulah yang akan menentukan kita can we pass this condition or not gitu.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Bisa enggak kita lewati fase terberat ini? Dan itu berawal dari mindset. Maka rubahlah mindset kita sebagai murni employee ke yang disebut dengan corporate entrepreneur. Kita dipaksa untuk berpikir kreatif dan inovatif kan, Jan?
1: Ya.
0: Ini yang jarang banget kan itu. Nah, yang kedua, banyak yang tidak aware menjadi nomor satu atau nomor dua atau enggak?
1: Sama sekali.
0: Enggak ya? Sama sekali. Jarang banget saya tangkap orang berpikir gitu kan. teori menyatakan bahwa manusia itu akan menghindari hal yang nggak mengenakan buat dia.
1: Ya, ya, ya, benar banget.
0: Ya kan. Ya. Jadi kalau bisa dia hindari, hindari. Ya, buat apa sih saya harus menjalani itu? Itu bertolak belakang banget dengan mindset seorang corporate entrepreneur. Hmm. Buat dia seorang corporate entrepreneur, masalah atau kebutuhan perusahaan itu buat dia peluang.
1: Ya.
0: Buat peluang buat dia untuk berpikir, mencari ide-ide, inovasi-inovasi sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dan jadi portofolio buat dia, Kang Ujang. Kang Ujang bisa lihat berapa banyak orang yang dia tidak mampu menampilkan yang terbaik dari diri dia kepada perusahaan tempat dia bekerja. Bahkan majority mereka tuh menghindari apa yang ditugaskan oleh perusahaan kepada mereka. Betul tidak?
1: Betul, betul.
0: Padahal ya, hukum hukum apa ya, tanam tuai kan berlaku di situ ya. Apa yang kita tanam itu yang kita
1: tuai.
0: Tuai kan gitu loh. Ya. Ya, ketika kita nanam kebaikan, nanam apa yang terbaik gitu ya, maka yang kita tuai juga akan baik. Itu berlakulah hukum 5 tahun. Apa yang kamu lakukan hari ini 5 tahun ke depan itu yang akan hasil kamu temukan gitu. Maka bagi saya sayang banget gitu. Ketika kamu sudah bekerja sebagai karyawan tapi kamu tidak memberikan yang terbaik gitu tempatnya. Lelah pasti.
1: Ya.
0: Ya. Godaan agar secukupnya pasti gitu. Bahkan sendiri sama teman-teman ngapain juga lu mati-matian ya, bantuinnya gitu.
1: Seperti beberapa kali saya katakan, kebahagiaan, kesedihan kita hari ini gitu, Bapak. Itu sudah kita tentukan jauh-jauh hari sebelumnya.
0: Itu banget. Jadi ya, jadi kalau boleh bilang, Kang Ujang, ya ketika kita melakukan yang terbaik,

0: lah, kontribusi udah banyak gitu. Dia produktivitasnya tinggi, ide kreatif dan inovasinya tinggi, lalu kontribusinya dalam pendapatan revenue mengenai kosnya tinggi, ya mikir atau Kang Ujang, disitulah saya baru tahu Kang Ujang bahwa what you sell to your company is about value. You sell the value to your company gitu. Artinya bagaimana kita sadar diri bahwa kita tuh menjual nilai kepada perusahaan
1: yang
0: kita
1: bekerja.
0: You are going to be the chosen one gitu. Kamu adalah orang yang terpilih oleh manajemen dan kecil kemungkinan kamu akan dipecat. Banyak orang enggan melakukan itu. Ya, banyak tuh. Ya, di perusahaan-perusahaan besar sekalipun, kenapa sering terjadi pencurian di perusahaan besar? Karena yang melihat dari peluang, kesempatan ya, kerjanya. Gitu.
1: Yeah.
0: Padahal itu kalau ketahuan portofolio dia hancur ya.
1: Was iya.
0: Nah, dia nggak mikir ke sana kan, gitu loh. Jadi wherever you are, just give the best gitu. Berikan yang terbaik dimanapun anda. Apalagi tempat kamu bekerja. Nah, tema-tema PHK ini adalah tema ke nomor sekian jadinya Kang Ujang. Karena kamu tidak akan ditawarkan untuk itu atau kamu dipaksa untuk itu. Bagaimana perusahaan-perusahaan sekelas Google meng-create yang namanya fasilitas buat karyawannya untuk bisa bekerja optimal. Tapi memang saya baca tadi khusus untuk makan siang.

0: gini, bilang, kalau begitu sejatinya tetaplah berikan yang terbaik, apalagi masa-masa sulit yang dihadapi oleh perusahaan saat ini, maka give our company the best of us gitu ya, yang terbaik dari kita gitu, karena itu kan membuat kita terhindar dari PHK gitu kan. Macam yakin gak kan?
1: Yeah.
0: That's the flow. Bahwa kondisi itu membuat orang berpikir 2-3 kali untuk memecat kita gitu. Sementara yang lain pecat gitu ya gitu. Nah kalau udah seperti itu, maka lakukan yang ketiga tadi kan Bujang. Apa yang ketiga? Ya, bagaimana kita mempersiapkan bisnis sampingan. Dan keempat, pilihlah bisnis ikigai. Yang kelima, terapkan manajemen dalam bisnis tersebut. Karena konsep manajemen apa kan Bujang? Bagaimana bekerja dengan dan melalui
1: orang lain. Ya.
0: Artinya apa? Enggak harus saya yang ngerjain, orang lain yang ngerjain gitu. Itu yang harus jadi kacamata. Kenapa saya tetap ngajar kok gitu? Saya tetap ngajar kan, kemudian saya tetap jalankan kok status saya sebagai karyawan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Belbis, sahabat-sahabat Kelai, dimanapun Anda berada,

0: mulai dari cash flow management, investasi gitu kan, accounting, dividend policy sampai ke tax. Nah, jadi itu akan terus saja kita bisa optimalkan bisnis itu bahkan berkembang. Nah, ketika kita kena PHK, amit-amit gitu kan, bahkan nggak isu lagi, bahkan pendapatan kita tuh dari bisnis itu sudah menutupi minimal gaji dari
1: perusahaan.
0: Itu kan, Ujang.
1: Oke, sahabat Kelet,

Kunik up dari Sukabumi, maaf. Assalamualaikum Pak Mer, waalaikumsalam Mas Eko, apa kabar? Ya. Ini dari Toto Arianto, terima kasih. Kelidung Bumi Sartika Santika, oh ini dari Cirebon. MS Bolen Cake Pastry, terima kasih. Fazil, makasih ya nak Fazil, selalu ngikutin. Firkli Khalid 201, terima kasih ya. Lalu Binar Salvia, makasih. Azara, terima kasih. Mahdi, terima kasih. Hari Setiawan, hari ini dari Cirebon. Oh, terakhir ada Bu Nenden. Bu Nenden,

0: Nah, ini Edi Kilat ada, silakan aja kirimkan surat atau email bisa kan aja ya?
1: Baiknya sih surat, bisa datang langsung ke sini sekalian ya. Mungkin lihat situasi di sini dulu gitu ya, kita bisa ngobrol.
0: Sumur Banda, Sumur Bandung nomor
1: 12
0: ya. Oke. Okay. Ignored you, makasih. Diana underscore Nyoman, terima kasih. Marina Suryani, terima kasih. MHL underscore 108,9 FM, terima kasih. Anifa, terima kasih. MNDX1X1, terima kasih. Indrita underscore, makasih. Gramila, makasih. Muhammad Adru Mana, makasih. Irmayanti Rizky 10. Oh, Irma di Sumedang ya. Anissa underscore AIA, makasih. Mufasirin Solin, makasih. Kavilana Hima, makasih. Almiftah 86, makasih. Rams apa ini, SSQ, makasih. Karena

0: ya menonton bergabung dengan acara kita ya Kang Ujang ya.
1: Ya.
0: Semoga berkah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Yang kami sampaikan adalah sebuah fakta dan pemikiran kami, hasil dari penelitian kami, riset kami tentang kondisi saat ini, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang masih berstatus sebagai karyawan. We have to prepare for the worst gitu ya. Kita harus persiapkan untuk yang terjelek. Worst that PHK ya. Jadi ini akan menjadi warning buat kita dan kita siapkan diri kita sebaik mungkin kita bisa melewati. Itu Kang Ujang.
1: Oke, sahabat Kalai, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Belbis Pensiunpreneur untuk Jumat malam ini ya,
0: betul,
1: 3 Juli 2026. Ya. Kita suka kembali di Jumat mendatang ya, Pak Mary.
0: Insya Allah kita
1: ya,
0: ketemu.
1: Kita akan temu kembali. Saya Kujang Sriraga, juga Dr. Mary Zahendri, segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sahabat K-Lite, baru saja kita ikuti Belbis, Belajar Bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis setiap Jumat malam pukul 19:15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pekan mendatang. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini dalam Soft Sensation Jumat malam ya, 3 Juli 2026. Saya Kunjang Sirelaga bersama Anda sampai titik pergantian hari nanti. Dan saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus ya sahabat Kelight. Anda bisa pilihkan lagu-lagu yang disuka. Nanti Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Kellight FM, Michael Jackson, sahabat Kellight, One Day in Your Life. Silakan, saya undang Anda untuk sama-sama memilihkan lagu-lagu bagus dalam Soft Sensation. Kita akan sama-sama sampai titik pergantian hari nanti, sambil mungkin juga Anda beristirahat ya malam hari ini, atau Anda juga lagi menimang-nimang apa yang akan dikerjakan di weekend hari Sabtu dan Minggu besok ya sahabat Kellight. WA silakan kirimkan ke 0812-203-1972. Dan ada Mbak Nani, One Day in Your Life-nya tadi sudah kita putarkan. Halo juga Mbak Jenny, All at Once yang Anda suka dari Whitney Houston. Lagunya sebentar lagi kita sama-sama dengarkan. Pak Henry di Kopo, terima kasih Pak Henry. Lagunya juga sudah disiapkan. Dan selamat malam juga Ibu Dia. Ibu Dia suka dengan Yana Yulio bersama Lita Zain. Emosi jiwa ya. Oke. Okay. Kita putarkan nanti sudah disiapkan lagunya. Sekali lagi WA silakan dikirimkan ke 0812-203-1972.

Kill it, Evan. You'll be in my heart. Dari Niki. Enak ya untuk kita nikmati malam hari ini, sahabat ke light, sambil beristirahat mungkin. Kita juga cukup lelah ya setelah beraktivitas seharian di hari Jumat ini. Dan saya berharap lagu-lagu yang dihadirkan bisa menjadi teman baik bagi Anda semua. Pak Edi di BKR School Boys yang Anda suka, You Are The Best Thing In My Life ya. Mohon ditunggu lagunya. Ada Mbak Lia di Pagarsi, Mentari Pagi yang ingin didengarkan. Kemudian juga ada Pak Sugi. Pak Sugi, selamat malam. Kabar baik untuk Anda malam hari ini. Halo juga Pak Yana Ketulusan yang Anda suka dari Reza. Oke, Anda titip salam untuk Ibu Echa yang lagi nyantai dengan HP-nya katanya. Juga De Elisha yang lagi menghafal perkalian, semoga cepat hafal katanya. Oke, sahabat Kalait, kita masih akan sama-sama dalam soft sensation. Tidak bosannya saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus ya di 0812203 1972.

Light FM, ketulusan dari Reza. Selamat malam, Anda yang baru saja dekat bersama Soft Sensation. Hari ini 3 Juli 2026. Saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus sahabat Kelight. Kirimkan WA ke 0812-203-1972. Seperti juga Pak Sandi Kustejo, mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Paul McCartney-nya sebentar lagi kita putarkan ya Pak Sandi. Ada Pak Yana. Oke, tadi sudah terputarkan lagunya. Oh ya, selamat malam juga Pak Ipul. Mudah-mudahan kabar baik. Only You yang ingin didengarkan. Kemudian juga ada Pak Agunsa, suka dengan Crazy, Julio Iglesias. Pak Edi Rudianto juga selamat malam, terima kasih sudah dekat bersama Soft Sensation. Lagunya ditunggu ya dari Chandra Darusman. WA sekali lagi, Anda bisa kirimkan ke 0812-203-1972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Crazy Julio Iglesias. Masih cukup banyak lagu-lagu bagus yang harus saya hadirkan ya untuk Anda semua sahabat ke Light. Anda yang sudah memilihkan lagu yang disuka di 0812-203-1972. Ada Ibu Tuti Suprianti, mudah-mudahan kabar baik malam hari ini Ibu Tuti. Selamat menikmati malam yang menyenangkan. Kemudian juga ada Mbak Najla. Oke, lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Dan kita akan buat malam ini menyenangkan sampai titik pergantian hari nanti. WA silakan kirimkan ke 0812-203-1972 sahabat Gelight untuk memilihkan lagu-lagu yang menjadi kesukaan Anda ya malam hari ini.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Kelight FM, Billie Eilish, Ocean. Kita masih sama-sama dalam Soft Sensation. Oh, tadi Ocean Eyes ya, dari Billie Eilish, sahabat Kelight. Silakan, kalaupun Anda masih ingin memberikan lagu-lagu bagus, saya tunggu sampai titik pergantian hari nanti, sahabat Kelight. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Halo, selamat malam, sahabat Rehan. Selamat malam juga Nana. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Lagunya sebentar lagi kita putarkan.

0: love of my life.
1: Good Light FM. Kita masih menikmati suasana malam yang menyenangkan ya, dalam Soft Sensation. Barusan ada Love of My Life. Oke, selamat malam Anda yang tengah berada di perjalanan hari ini. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan nanti, sahabat Gelight. Walaupun jalanan memang cukup sepi, tapi tetap berhati-hati dan menjalankan kendaraan dengan batas-batas ketentuan yang ditetapkan ya, sahabat Gelight. Mbak Cecil, terima kasih atensinya, lagunya sudah disiapkan. Bandung yang semakin berdinding katanya. Oke, terima kasih Mas Cecil. Dust in the Wind ya, yang Anda suka dari Kansas. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu bagus berikut ini.

Tadam. Bieber Bryson kerja bareng bersama Robert Flack. Lagunya saya yakin sudah sangat-sangat Anda kenal ya, sahabat Gelight. Okay. Kita masih akan terus sama-sama sahabat Gelight dalam Soft Sensation malam hari ini. Dan saya masih undang Anda untuk memberikan lagu-lagu bagus sahabat Gelight di 0812-203-1972

Don't You Remember dari Adele. Oke, sahabat Kelight, waktu kita tidak lama lagi sampai pukul 12 nanti. Saya bersama Anda dalam Soft Sensation. Sebentar lagi ada Leo Highness Band For You To Remember. Nanti juga ada Leo Dre ya, yang kerja bareng bersama Afghan.

it's in.

Kinlight FM, I wrote the song for you dari Earth, Wind and Fire. Sekaligus menutup temu suara kita hari ini, sahabat Kinlight, dalam Soft Sensation. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati weekend yang menyenangkan ya di hari Sabtu dan Minggu besok. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita terima pada hari ini bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua, sahabat Kinlight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelait, kita kembali di pagi ini Sabtu 4 Juli 2026. Kita bersama-sama di Weekend Spirit hingga pukul 9 nanti. Selamat pagi sahabat Kelait, selamat menikmati liburan Anda di Sabtu pagi ini. Apapun yang menjadi rencana Anda untuk mengisi liburan pagi ini, semoga tetap memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan memberikan kebugaran serta kesehatan. Sahabat Kelet, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan olahraga dan kebugaran, dan juga tentu lagu-lagu bagus yang saya harapkan bisa menyemangati Anda memulai aktivitas di pagi ini.

Siz ben İzhan Sıradız, 7,5 SADFM. Sahabat kilat, BPR Gunada Nami Transembada yang berada di Jalan Arifan nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPR GM, Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Gelet, kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

kembali Sabda FM. Selamat pagi sahabat Gelar, bagi Anda yang baru saja memulai aktivitas Anda di pagi ini. Bagaimana rencana Anda untuk mengisi liburan? Dan anak-anak masih libur juga ya. Anda bisa menggunakan kesempatan baik ini untuk bersama-sama berlibur, mencari lokasi-lokasi yang nyaman untuk menikmati hiburan bersama keluarga. Sahabat Gelek, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti, dan saya informasikan kebetulan Dr. Indra pun berlibur bersama keluarganya ya, sehingga di Healthy Light biasanya pukul 9.15 di Sabtu ini libur dulu. Insya Allah di Sabtu mendatang kita akan kembali lagi bersama Dr. Indra di Healthy Life. Selamat pagi sahabat kelas, selamat mulai aktivitas Anda, selamat mengisi akhir pekan di pagi ini.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Bandung is very sound 107.5 FM. Sahabat Gilet, siapa yang tidak saat ini yang tidak memperhatikan Piala Dunia ya, semua fokus tertuju ke sana dengan kesebelasan-kesebelasan favorit Anda yang tentu terus dijuarakan ya, terus diberikan semangat. Semoga kesebelasan-kesebelasan favorit Anda berada di puncak-puncak teratas di grupnya masing-masing ya. Jika Anda perhatikan, memang terakhir dari pertandingan itu di grup A, Meksiko ada berada di posisi teratas disusul Afrika Selatan. Kemudian di grup B ternyata ada Swiss dan Kanada, Swiss pertama, Kanada kedua. Kemudian di grup C ada Brazil dan Maroko. Di grup D ada Amerika dan Australia. Kemudian di grup E ada Jerman, kemudian Pantai Gading. Di grup F ada Belanda dan Jepang. Kemudian di grup G ada Belgia dan Mesir. Di grup H ada Spanyol dan Tanjung Verde. Kemudian di grup I ada Prancis, Norwegia. Grup J ada Argentina dan Austria. Kemudian Argentina termasuk yang favorit ya, kesebelasannya. Ada si Lionel Messi di sana. Grup K ada Kolombia dan Portugal. Kemudian di grup L ada Inggris dan Kroasia. Dan catatan terakhir, pencetak gol terbanyak dari Prancis, Kylian Mbappe yang mencetak 6 gol, kemudian Lionel Messi 6 gol juga, Lionel Messi dari Argentina, dan Erling Haaland dari Norwegia 5 gol. Dan tentu Anda akan terus mengejar, berburu pertandingan-pertandingan yang tentu akan lebih menarik ya, karena di beberapa pertandingan mendatang akan muncul kesebelasan-kesebelasan yang kuat. Portugal melawan Spanyol, kemudian Brazil melawan Norwegia, Amerika Serikat melawan Belgia, dan Meksiko melawan Inggris. Wah, ini harus hati-hati ya. Kemudian Kanada melawan Maroko, dan kejutan grup di fase grup telah melahirkan kejutan besar dengan negara seperti Kanada, Norwegia, dan Maroko yang sukses mendobrak tim-tim tradisional. Nah, itu sahabat kita sekelumit tentang dunia sepak bola dunia. Semoga kesebelasan favorit Anda menjadi juara ya, siapapun juaranya. Tetap semangat. Sahabat Gilet, selamat pagi. Angga Dika bersama Anda. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.